Kamu berdua masih bareng sama Ulan yang nemenin kamu di pagi ini di sepeda. Yuhu, sampai nanti di jam 10 pagi ya guys. 9.10 kita gabung ke Beranda Stasita. Nah anyway, teman berdua udah tahu belum nih, lagi pada heboh banget sama grup dari band Juicy Lucy. Jadi kan ceritanya guys, ada konser di Batam. Cuman ternyata Juicy Lucy itu membatalkan untuk hadir di kota Batam di hari H-nya. Jadi itu hari H atau hamin satu ya? Hari H sih guys. Alhasil konser itu batal menampilkan Juicy Lucy tahun perdua. Ternyata diduga karena mereka punya naik pesawat ya si Juicy Lucy itu over bagasi. Nah kenalah sampai sekian juta. Tapi dari sekian juta itu pun dari pihak promotor baru bisa nalangin separuhnya. Maksud dia nanti sampai di venue bakal dilunasin tuh semua. Karena untuk pembiayaan pembayaran ngejob tampil di Batam hari itu sudah dilunasin. Jadi mereka tinggal datang, hadir, tampil, selesai gitu. Tapi ternyata mereka membatalkan untuk hadir, bahkan mereka membatalkan untuk penerbangan. Jadi rugilah ya kan, pasti yang rugi gak cuman promotor, tapi juga yang datang udah beli tiket untuk nonton konser, alhasil malah batal nih tahun perdua. Kalau gini ceritanya, ada yang pernah ngalamin gak sih guys, kamu batal nonton konser? Alasannya kenapa tuh? Sama request lagu Indonesia atau mancanegara, gabung di WhatsApp kita 0811-77-79210. Instagram Pro2TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

Infonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah. Kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat, tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh, melainkan

0: 14 oleh masyarakat sekitar. Mungkin karena pulau ini terdiri atas beberapa gundukan batu yang membentuk gugusan pulau. Pulau yang tidak berpenghuni ini memang merupakan pulau batu yang terdiri atas batu-batuan vulkanik. Luasnya hanya sekitar 4 hektar, dengan titik tertinggi di pulau ini yaitu hanya 14 meter di atas permukaan laut. Pulau Benggala sebagai daratan paling barat di Indonesia, sekaligus pulau paling barat di Indonesia, memang hanya sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tapi dari titik inilah, luas wilayah Indonesia ditetapkan. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?

Konser, nah, kira-kira konsernya siapa dan karena apa? Aku penasaran sih, ada nggak sih yang jawab yang lagi viral sekarang ini tahun kedua? Ya, nah batal nonton konsernya Juicy Lucy karena dia batal tampil. Itulah yang aku juga lumayan kaget. Pertama taunya dari thread sih, karena aku lumayan sering baca thread kan. Sekali ada yang bahas-bahas Juicy Lucy, ngapa nih gitu? Sebenarnya tuh aku juga fans dari Juicy Lucy guys. Aku penikmat dari karya-karyanya gitu. Terus juga mereka pernah konser di Tanjung Pinang juga waktu itu. Jadi kayak yang dia ada, mereka adalah band yang akhirnya konser lagi di Tanjung Pinang. Jadi kayak menghidupkan euforia nonton konser. Cuman setelah itu udah tak ada lagi sih. Udah jarang ada konser. Ada pun kemarin di Kopi Merdeka gitu ya. Nah, kita balik lagi nih sama postingan dari Rina yang pertama gabung. Katanya dia pernah juga batal nonton konser. Jadi waktu itu aku tuh udah niat banget buat nonton konsernya Niki. Tiketnya bahkan udah aku masukin ke wishlist dari jauh-jauh hari. Pas war tiket aku berhasil dapet dan rasanya tuh kayak menang lotre gitu. Oke. Udah kebayang outfit, udah nyiapin kamera, bahkan udah janjian sama teman. Tapi masalahnya nih, konsernya tuh tinggal beberapa minggu. Tiba-tiba ada kebutuhan keluarga yang harus banget dibayar. Jadi ya udahlah, aku memilih untuk refund tiketnya karena enggak mungkin juga maksa pergi sementara ada kebutuhan yang lebih penting. Wah. Sedih sih, apalagi pas hari H tuh aku lihat story orang-orang lagi nonton dan nyanyi bareng, tuh rasanya kayak itu harusnya aku di sana. Nah, tapi ya semoga next time bisa ketemu sama Niki beneran. Semoga ya. Request lagunya Every Summer Time Yow. Okay. Untuk mengobati ya rasa kamu kecewa karena gagal nonton konser Niki. Oh my god. Apalagi Niki itu termasuk yang ya hitungan jari lah guys ya, ada di Indonesia karena dia tampilnya biasa di luar negeri. Okay, ada lagi satu dari Dimas. Dimas, halo. Selamat pagi Kak Ulan, good morning Spada. Hai, aku pernah batal nonton konser Tulus Kak. Jadi itu tuh ya bisa dibilang nyesek banget ya, karena tiketnya udah di tangan, outfitnya udah siap, bahkan dari pagi udah excited banget. Tapi 2 hari sebelum konser aku malah demam tinggi. Ya, awalnya masih mikir sih, paling besok sembuh. Ternyata enggak dong, malah makin drop. Jadi hari konser itu pun aku masih demam, yang akhirnya keluarga gak ngizinin pergi. Aku sempat maksa sih, karena kayak sayang banget sama tiketnya. Tapi akhirnya sadar kalau kondisi badan juga enggak bisa diajak kompromi. Yang paling sakit itu malamnya tuh Kak, aku lihat video orang-orang nyanyi bareng Tulus. Iya betul, ada kayak gitu-gitulah tuh kalau gak batal nonton konser ya. Aku di rumah cuma bisa rebahan sambil bilang, Tulus, maaf kita belum berjodoh. Aku minta diputerin lagunya Tulus ya Kak, hati-hati di jalan. Iya. Ya, cawana lah lagi kalau udah kayak gitu ceritanya. Tapi it's okay. Berarti kan mungkin kalau misalnya kamu kesana dalam keadaan kamu memaksakan, kamu lagi sakit kayak gitu ya, ntar kenapa-napa pula. Pokoknya kita berpikir positif aja deh dengan ujian-ujian yang dikasih sama Tuhan guys. Soalnya kan kalau misalnya kita maksain buat datang nonton konser, ya kita nggak pernah tahu, even kita mungkin sehat ada masalah kenapa-napa kita di sana ya kan. Jadi ya udahlah, Allah kasih kamu sakit biar kamu gak kenapa-napa, jadi di rumah aja. Itu pikir positifnya aku sih, kalau misalnya lagi kena musibah kayak gitu-gitu ya berpikir positif biar gak terlalu kecewa. Oke, ini lagunya kita puterin dulu. Tadi dari Rina minta Every Summer Time dari Niki. Terus juga ada Tulus dengan Hati Hati di Jalan. Kalau kamu yang belum gabung mau request lagu apa atau memperdua, boleh ikutan join, kasih tahu lagu yang pengen kamu request. Tapi kasih tahu juga, pernah gak nih kamu tuh sampai batal buat nonton konser?

0: Aku gamers, tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku gak pro.
4: Terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back Spada, selamat pagi Tom Pradua. Kita lanjut lagi guys, belum selesai membahas soal konser. Batal konser dari kisahnya Juicy Lucy. Coba aku cari tahu dulu ya, Juicy Lucy tuh yang sebenar-benar nih. Batal tampil di konser di Batam karena apa sih gitu kan? Karena aku taunya dari Threads Tom Pradua. Coba kita cari dari website yang membahas kenapa akhirnya batal gitu. Jadi kan ternyata aku dapat informasinya dari celebrityokzone.com. Nah, kisruh dari Juicy Lucy yang batal manggung di Batam itu ternyata berawal dari kelebihan bagasi. Memang, Juicy Lucy itu batal tampil di sebuah acara festival namanya XYZ Live Ground. Nah, XYZ Live Ground Batam, dari informasi yang beredar, Juicy Lucy itu membatalkan untuk tampil karena merasa pihak penyelenggara tuh belum memenuhi kewajibannya. Di tengah pembatalan ini, pihak penyelenggara akhirnya memberikan penjelasan terkait persoalan yang terjadi menjelang keberangkatan grup musik ini. Dari penyelenggara, seluruh kebutuhan Juicy Lucy itu yang sebelumnya sudah disepakatin, itu udah disiapin sebelum hari keberangkatan. Hal itu udah mencakup pembayaran fee secara penuh, tiket pesawat pulang pergi, hotel, hospitality, sampai kebutuhan teknis untuk penampilan di acara. Tapi masalah muncul ketika proses keberangkatan menuju Batam berlangsung. Pihak penyelenggara tuh menyebut ada kebutuhan tambahan berupa biaya kelebihan bagasi yang harus dibayarkan di bandara. Karena kebutuhan itu baru muncul saat keberangkatan, penyelenggara mengaku menawarkan solusi nih supaya biaya itu dibayarkanlah dulu sama band, jadi perjalanan bisa tetap berjalan. Pihak penyelenggara kemudian berencana memproses pergantian biaya atau reimbursement di pagi hari. Nah, menurut mereka persoalan ini juga dialamin sama performer lain di acara ini Tom Pradua, dan solusi yang ditawarkan pun sama. Nah, fokus penyelenggara saat itu adalah memastikan performer berangkat dan bisa hadir di acara XYZ Live Ground Batam ya. Nah, penyelenggara juga menegaskan seluruh proses terkait kebutuhan dari performer tuh udah disiapin, udah dilakukan, dokumen pendukungnya juga udah disimpan. Tapi pihak penyelenggara merasa kecewa karena pembatalan penampilan Juicy Lucy ini sebelumnya ramai setelah pihak dari grup musik sendiri yang mengupload di Instagram Story, di mana keterangan yang disampaikan ke publik dinilai sama penyelenggara terkesan menyudutkan pihak acara. Jadi disampaikan dari Juicy Lucy itu dia bikin gini guys, sedih sekali Juicy Lucy gak jadi tampil di XYZ Live Ground 2026. Keputusan ini dengan berat hati kita ambil karena terdapat beberapa hal terkait kewajiban dari pihak penyelenggara yang hingga saat ini belum diselesaikan. Nah, sekarang ini penyelenggara memberikan versinya mengenai persoalan ini. Mereka menekankan kalau kebutuhan utama Juicy Lucy sesuai kesepakatan termasuk fee penerbangan, hotel, hospitality, dan kebutuhan teknis sudah dipersiapkan sebelum keberangkatan. Sementara persoalan yang terjadi di bandara tuh berkaitan dengan biaya kelebihan bagasi yang muncul saat proses keberangkatan dan mekanisme penggantian biayanya ditawarkan penyelenggara itu reimbursement. Jadi tolong ditalangin dulu, nanti udah nyampe di sini baru kita akan bayarkan gitu. Pun dialamin sama band lain juga, karena yang tampil di acara itu gak cuma Juicy Lucy atau Pradua, ada band-band yang lainnya juga, dan mereka aman sampai ke lokasi tampil juga gitu. Jadi adalah tuh guys, waduh heboh banget tuh kalian baca-bacanya gitu kan, sampai membandingkan band ini dan band itu. Kemudian juga dibahas lagi masa lalu. Ada juga omongan, aduh ini udah jangan terlalu ngartis gitu ya. Nah, aduh. Kalau menurut Lansi Juicy emang udah artis, dan wajar kalau misalnya mereka mungkin, ini aku tidak bermaksud membela ya, wajar kalau misalnya mereka mungkin sudah punya riders ini itu segala macam, semuanya harus jelas. Ya mungkin juga itu bukan dari mereka aja, tapi juga dari manajemen mereka gitu kan. Tapi mungkin di situ juga ada miskom yang nanti ya mereka pasti akan melanjutkan nih Tom Pradua, nggak sampai di situ aja ya, karena sudah dibawa ke media sosial.
kalau nggak salah Ulan tuh juga lagi mau ditempuh jalur hukum. Ya paling nggak sampai yang nuntut-nuntut lah guys. Paling akan jatuhnya ke obrolan kekeluargaan ya. Secara kekeluargaan aja paling ya. Semoga lah selesai tuh urusannya dan jadi bahan pelajaran baik dari pihak band maupun pihak promotor juga.

0: Ayo. Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

dengerin Pradan Tanjung Pinang Hits Music Station Tahun Prad 2. Hai. Kita bacain lagi postingan yang udah gabung dari Anas dulu nih. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Anaknya udah umur berapa ya katanya? Anak yang mana tuh? Dulu aku pernah menonton konser Shilon Seven. Tiket udah di tangan, tapi pas Amin 7 pelaksanaannya tuh ada info dari kuliah kalau ada kegiatan di kampus. Ya, udah cepet-cepet tuh tiket aku jual lagi dengan harga yang sama ke teman-teman SG Malang ya. Dan SG Shila, oh Shila Geng, SG itu Shila Geng ya, Shila Geng Malang dan Shila Geng Jawa Timur gitu. Tapi berarti gak gimana-gimana kali lah ya, cuman ya paling sedih aja gitu ngeliat story orang. Mereka selanjutnya Shila on 7, judulnya yang ada aja di bang lagu. Oke, banyak nih ya, tapi aku cari yang seru deh buat didengerin pagi-pagi teman perdua. Alright, makasih udah ikutan gabung. And then lagi ini dari Anjas. Halo Anjas. Assalamualaikum, selamat pagi kawulan cantik sepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah kak. Cek sound dulu kaul. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun ya Anjas. Kamu ulang tahunnya hari ini atau semalam ya? Aku lupa. Tapi kalau gak salah aku tuh tanggal 9, kalau gak tanggal 10 gitu. Ya pokoknya selamat ulang tahun buat Anjas Moro. Semoga sehat-sehat selalu, bahagia, makin banyak rezekinya, makin semangat ngejalanin kehidupannya, bahagiain orang tuanya, sama calon istrinya. Amin ya Anjas ya. Ikutan topiknya ya, aku sejauh ini aman aja sih kak, perihal konser. Gak pernah batal ataupun cancel dadakan, karena kalau nonton konser udah siap dari jauh-jauh hari. Yang perihal justru Lucy itu cuma salah paham doang ya kak. Soalnya kemarin rame banget perihal Juicy Lucy yang batal konser karena dia minta uang buat biaya kelebihan bagasi. Ternyata gak begitu yang benernya. Untung denger Pro 2 jadi terupdate beritanya, jadi gak asal ngejudge dan nerima berita mentah-mentah. Yes. Mari ke selanjutnya Charlie Puff. How long? Semangat sehatnya kalian cantik sana bagai selalu, serta makin mempesona. Terima kasih. Tanggal 9 kak. Oh udah lewat ya. Hari ini tanggal 10 gak sih? Gak apa lah ya Anjos ya lewat satu hari. Soalnya semalam tuh aku siaran sih siang. Cuman memang ya gitulah ya, baru ada hari ini nih kita komunikasinya. Selamat ulang tahun ya Anjas, bahagia selalu. Oke, request lagunya Cherry Puff yang How Long bakal aku puterin abis ini juga buat kamu. Tapi kita ke lagu Shilon 7 dulu ya. Yes. Dan aku juga mau kasih tahu ke teman pra 2 untuk topik keduanya nih guys. Jadi kalau misal kamu gak bisa gabung di topik pertama, it's okay. Dia ada topik kedua, apalagi spesial sebentar lagi, lebih tepatnya besok ya tanggal 11 September. Setelah Anjas ulang tahun tanggal 9, hari ini tanggal 10, besok adalah hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia. Jadi kita bakal ulang tahun besok tahun per 2 di yang ke-81 karena emang kita sama kayak Indonesia ya. Yes. Kayak hari kemerdekaan Republik Indonesia juga yang ke-81. Nah, kita juga ulang tahun yang ke-81. Untuk itu tuan perdua, aku pengen ngajakin kamu buat nostalgia dulu deh. Setelah dipikir-pikir nih, coba kamu ingat-ingat lagi ya kan. Kamu tuh pertama kali gabung di Perdua Tanjung Pinang, dengerin kita lewat apa? Ada yang lewat aplikasi RRI Digital, ada yang lewat website rri.co.id, atau lewat frekuensi kita di 92,1 MHz RRI Perdua FM Tanjung Pinang. Mana nih yang kamu dengerin pertama kali, ya kan? Kawulan sendiri kalau pertama kali banget frekuensi memang, karena kan emang aku orang sini yes. Jadi pas baru tahu pertama kali itu dengerin zaman-zaman SMP ya. Iya deh, SMP tahun Pro 2, dengerin Pro 2 Tanjung Pinang. Kalau dulu tuh denger radio ya sekedar tahu itu radio aja, gak tahu ada Pro 1, Pro 2 gitu kan. Pas udah pahamin tuh SMP, dengerin lah tuh Pro 2 Tanjung Pinang, acara namanya Gitar Remaja, anak sekolahan yang siaran dulu guys. Ih lucu-lucu dengerinnya gitu. Terus aku juga ikutan deh, ada informasi audisi, jadilah ikutlah gitu kan audisi penyiar Gitar Remaja. Karena kan aku masih remaja waktu itu. Jadi setelah itu udah deh nyantol sampai sekarang. Waduh jadi rezeki ya kan, kita gak pernah tahu kalau namanya rezeki ya tahun pra 2.
Itulah, jadi kalau aku throwback dulu pertama kali dengerin Produk Tanjung Pinang, aku lewat frekuensi. Kalau kamu gimana ceritanya? Boleh dong spill di WhatsApp kita 0811-777-79210. Kalau Instagram Produk TPI, duanya angka, dan aplikasi RR Digital, join di live chatnya. Kamu bisa sekalian request lagu Indonesia atau mancanegara. Sambil tungguin postingan dari kamu, tolong Produk. Udah mau puterin lagunya Sheila on 7 dengan Lapang Dada. Ini lagu yang menurut aku sedih, tapi dibawa asik aja Brody. Tapi sedih gitu. Tapi ya udahlah, gitu kehidupan.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Waktu ngobrol dua, sekarang udah jam 8 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Guys, 32 sekarang, baru aja 32, pindah tuh. Aduh, tinggal setengah jaman lagi buat nemenin kamu, tolong ngobrol dua. Dengan topik kita kedua tadi soal pertama kali kamu dengerin Pro 2 Tanjung Pinang lewat mana tuh? Lewat udara dan frekuensi 92,1, lewat aplikasi RRI Digital atau mungkin di website rri.co.id. Ini ya dari Rina duluan yang gabung ya. Halo, pagi lagi Kak Ul. Iya, pagi lagi. Kalau aku pertama kali dengerin lewat aplikasi sih Kak, RRI Digital. Jadi waktu itu aku baca dari TikTok, ada postingan dari Kak Ulan yang ditanyain sama netizen. Sama netizen. Dengerinnya lewat mana? Terus ada yang jawab aplikasi RRI Digital. Jadi aku download deh. Setelah aku download, aku dengerin. Nah, itulah pertama kali aku dengerin Pro 2 Tanjung Pinang. Oke. Okay. Thank you lah ya udah download aplikasinya. Tapi kalau gabung aku lewat WhatsApp aja. Siap. It's okay, enggak apa-apa banget, bisa di WhatsApp, Instagram atau enggak di RRI Digital. Nah, itu dia ceritanya Rina tolong Pro 2 pertama kali dengerin Pro 2 Tanjung Pinang. Kalau mau request lagu lagi boleh, boleh dong. Minta lagunya Hindia yang Everything You Are. Okay, kita puterin habis ini buat kamu ya. Thank you udah ikutan join Rina. Dan ini baru aja masuk dari Alwi. Assalamualaikum Kak Ulan. Waalaikumsalam Sepada, halo. Pertama kali dengerin Pro 2 Tanjung Pinang itu di live Kak Ulan. Lah iya, ada juga yang kayak gitu ya. Lupa. Terus Kak Ulan jaranin download RRI Digital. Dan kadang dengerin lewat live, kadang lewat RRI Digital. Tapi sekarang kok gak pernah live lagi ya. Rikis lagunya Padi, Semua Tak Sama. Terima kasih. Oke deh, Padi Semua Tak Sama. Ya aku puterin juga, tapi setelah lagu Hindia ya. Masih ada kesempatan untuk ngobrol dua yang mau ikutan join spesial menyemarakkan Hamin 1 hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Yuhu. Kasih tahu dong pertama kamu dengerin Pro 2 Tanjung Pinang itu lewat apa? Lewat aplikasi kah, frekuensi kah, atau lewat live aku kah? Boleh juga, karena baru aja kepikiran. Oh iya ya, ada yang pertama kalinya mungkin dengan kayak gini. Ya berarti nambah tolong Pro 2, frekuensi, aplikasi, atau website, atau di live-nya Ulan. Oke, kira-kira mana tuh yang pertama kali kamu dengerin Pro 2 Tanjung Pinangnya?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus.

yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakternya

kayaknya ini aku jadiin sebagai sesi terakhir untuk dibacain postingan soal pertama kali kamu dengerin Pro2 Tanjung Pinang. Lewat apa tuh? Ini dari Anas ya, halo. Halo Neng, gabung lagi ya. Iya boleh dong, nanggepin yang pertama tadi tuh. Anak yang mana? Anaknya Neng lah katanya. Ya belum, doain aja ya. Aku pertama kali dengerin Pro2 Tanjung Pinang sih lewat RR Digital. Nah, tahu pertama kali scroll Instagram, muncul si Eneng nih di beranda waktu bikin kata-kata untuk She Lawn 7 itu loh. Iya. Request lagunya One Ok Rock, yes. Oke, okay. One Ok Rock. Bebas ya, aku yang pilihin ya. Kalau gitu lu masukin yang ini aja. Nanti didengerin ya lagunya pilihan Ulan. Makasih udah gabung, Anas. Ada juga dari Anjas Moro. Terima kasih ucapan dan doanya ya, Kak Ul. Iya, sama-sama. Doa yang terbaik juga pastinya buat Kak Ulan. Thank you. Lanjut kepada Kak Ulan. Aku pertama kali dengerin Pro2 Tanjung Pinang itu lewat website rri.co.id. Karena aku belum tahu aplikasinya apa tuh. Karena tahu Pro2 Tanjung Pinang dari FYP video Kak Ul yang lagu She Lawn 7 yang dan. Terus seiring berjalan waktu, aku belanjanya waktu muncul tuh notif di aku kalau Kak Ulan live dan disarankan buat download RR Digital. Nah, sampai akhirnya jadi pendengar setia sampai sekarang. Dulu mah belum kenal yang selain Kak Ulan. Seiring berjalan waktu kenal tuh sama Nura, Angela, Adel, Bang Aldi, Bang Joji. Sampai sekarang ada Bang Awin dan orang-orang yang ada di RRI kayak Kak Yana, Kak Aisyah, Lesti, Kejora dan yang lainnya. Kebetulan cewek aku 4 hari cuti nih Kak, dari hari Senin, dan hari ini terakhir dia cuti ngajakin jalan ke Puncak Bogor. Aduh, enak betul ya. Mau lihat pemandangan yang hijau. Dan aku dengerin Pro2 berdua dia. Jadi satu-satu gitu headsetnya. Oh lololo, romantisnya. Dan dia mau request lagu Roni Parulian yang judulnya Satu Alasan. Boleh dong. Habis ini kita puterin lagunya buat kamu berdua ya. Terima kasih kalian cantik. Iya, sama-sama. Ada lagi nih, terakhir banget Tom Prado baru masuk dari Rido. Pagi Kak Ul, good morning. Lewat aplikasi Kak. Oh, lewat aplikasi Kak, gara-gara ngelihat Kak Ul di Reels. Ih, kok pada sama semuanya. Lihat komen katanya dengerin lewat aplikasi RRI. Iya, jadi download deh. Dulu tuh sempat ada yang namanya aplikasi RRI Play Go, guys. Nah, tapi kita udah berubah karena masuk ke era digital. Ya sebenarnya sih sama aja kurang lebih ya, tapi lebih update lah. Jadinya RRI Digital. Jadi kalau misalnya kamu mau dengerin Pro2 Tanjung Pinang di mana aja dan kapan aja, bahkan kamu ke Zimbabwe, kamu ke Turki, kamu ke China, kamu masih bisa dengerin Pro2 Tanjung Pinang lewat aplikasi itu. Jadi gak terbatas soal frekuensi lagi ya kan. Oke deh semuanya, makasih banyak udah ikutan gabung. By the way, ini Rido gak mau request lagu. Kalau mau aku tungguin sebelum jam 9 ya. Kalau udah jam 9 udah tak bisa lagi. Makasih buat yang udah ikutan join pagi hari ini. Enjoy dong Pro2. Ulan masih nemenin kamu selanjutnya di Beranda Stacita.

Welcome Pradua, kamu sudah dengerin Pradua Tanjung Pinang Hits Music Station di Beranda Sasita barengan sama Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Iya, sekarang terhitung udah jam 9 lewat 5 ya Tom Pradua. Hari ini Beranda Sasita aku bakal bahas satu hal yang mungkin sebenarnya agak berat ya kalau misalnya kamu dengerin pagi-pagi. Tapi gak ada salahnya ya, tidak masalah kalau misalnya kamu mau lagi ngapain aku temenin aja sama Pradua. Dan pagi ini lebih tepatnya mau fokus tentang narkoba. Ini sebenarnya sih emang lumayan jarang ya dibahas dalam satu jam ke depan sendirian, biasa tuh ada narasumbernya. Tapi hari ini aku akan bahas sesuatu yang menurut aku tuh berat, tapi kita anggaplah ini sebagai informasi yang kita tahu aja. Ya minimal kita tahu deh, jangan cuman sekedar tahu judul tapi enggak tahu artinya gitu ya. Ini ngomongin soal narkoba atau Pradua. Salah satu bentuk penyalahgunaan narkoba yang punya resiko sangat besar adalah narkoba yang digunakan dengan cara disuntikan ke dalam tubuh. Mungkin kita taunya tuh yang kebanyakan ya masih ada di era-era anak muda tuh kayak yang dihirup gitu. Terus juga ada yang dengan cara dihisap gitu kan. Nah, tapi memang yang paling bahaya itu yang disuntikan. Kenapa bahayanya bisa lebih tinggi? Karena zat itu bakalan masuk ke aliran darah. Artinya kan efeknya itu bisa datang lebih cepat tuh. Terus juga resikonya juga lebih serius. Selain resiko ketergantungan, pengguna narkoba suntik juga bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darahnya, infeksi, overdosis, bahkan kematian guys. Ada satu hal yang gak boleh kita abaikan nih, penggunaan jarum suntik. Apalagi kalau rame-rame. Guys, ini bukan cuman isinya narkoba aja, isinya apapun. Kalau misalnya dia pakai jarum suntik rame-rame, udah gitu. Kalau seseorang menggunakan jarum yang udah terkontaminasi, jarum ini dipakailah sama orang lain, ada resiko kayak penularan penyakit lewat darah, termasuk HIV dan hepatitis B atau C. Nah, jadi kalau kita ngomong cuman sekali, sebenarnya kita gak pernah bisa nganggap remeh risikonya ya. Karena satu keputusan yang kelihatannya cuman sebentar bisa membawa dampak yang panjang. Nah, jadi teman Pradua, jangan sampai rasa penasaran, ajakan teman atau keinginan buat coba sesuatu malah membawa kita ke situasi yang sulit untuk keluar. Dan ingat, menjauhi narkoba itu bukan berarti kita sok suci ya guys. Aku gak mau bergaul gitu. Enggak gitu. Justru itu bentuk kita menjaga diri sendiri.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya itu mah kamu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

By the way, teman pradua, kadang awalnya tuh bukan karena seseorang benar-benar mau menjadi pengguna narkoba sih guys. Soal narkoboy ini bisa aja berawal dari kalimat sederhana, coba aja sekali atau santai aja, semua juga pada nyoba. Atau yang paling klasik nih, paling klasik, kalau gak berani berarti cupu. Biasa digituin dulu. Nah, ini yang perlu kita waspadai guys. Tekanan dari lingkungan atau circle itu bisa bikin kita ngambil keputusan yang sebenarnya gak sesuai dengan dia yang kita mau gitu. Makanya penting banget punya keberanian untuk bilang enggak. Jangan sampai menjadi people pleaser ya teman pradua. Karena teman yang benar-benar peduli sama kita tuh gak bakal maksa kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Apalagi kalau udah berkaitan dengan narkoba suntik lagi. Resikonya itu bukan cuma soal bakal ketagihan atau enggak, ada resiko kesehatan yang serius karena zat masuk ke langsung yang langsung masuk ke tubuh, adanya kemungkinan paparan penyakit lewat penggunaan jarum yang enggak aman. Jadi kalau ada orang yang ngajak untuk coba pakai, kita enggak perlu merasa bersalah untuk menolak ya. No, gue enggak mau. No, aku enggak mau. No, tidaklah. Tak nak lah, saya tak mau. Sesimpel itu. Circle itu sebenarnya penting ya guys, tapi yang lebih penting adalah memastikan kalau circle kita itu membawa kita ke arah yang lebih baik, bukan justru yang menyeret kita ke sesuatu yang bisa menghancurkan masa depan. Nah, justru aku tuh kalau bisa udah gak nyaman, ya aku akan perlahan menghilang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

siang di Beranda Sucita dan masih bareng Ulan Tompra 2. Kalau sudah terlanjur, jangan dijauhi. Ini nih satu hal yang juga penting banget untuk kita bahas, Tompra 2. Gimana kalau ada orang di sekitar kita ternyata terjerat lah, udah terlanjur pakai, apakah langsung kita jauhin? Jawabannya sih jangan ikut menggunakan, tapi jangan langsung memberikan stigma juga. Orang yang mengalami ketergantungan itu membutuhkan bantuan, guys. Kalau seseorang lagi berusaha keluar dari ketergantungan itu, dukungan orang-orang terdekat itu bisa sangat amat berarti. Yang bisa kita lakukan adalah mendorongnya mencari bantuan profesional, tenaga kesehatan, atau mungkin layanan rehabilitasi yang resmi. Dan kalau seseorang ngalamin kondisi darurat kayak kehilangan kesadaran, kejang, sulit bernapas, atau dicurigai ngalamin overdosis, jangan tunggu sampai kondisinya semakin parah ya. Langsung aja cari pertolongan medis darurat. Karena dengan kondisi kayak gini, keselamatan nyawa adalah yang paling utama.

0: kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

Morning Hits Music Station Tom Pradua. Kita udah sampai di sesi terakhir Brandes kita hari ini barengan sama Wulan. Thank you udah nyimak dari tadi sampai sekarang udah hampir jam 10 Tom Pradua. Tapi satu lagi deh, soal narkoba ini bukan sesuatu yang perlu kita dekatin hanya untuk membuktikan keberanian ya guys. Gak usah cari-cari jago di narkoba ya lah. Sekarang mah in this era, in this economy, banyak yang perlu kita build skill. Gak harus lewat ini itu ya gak sih. Berani itu bukan berarti berani mencoba. Nah berani itu berani bilang tidak, berani keluar dari circle yang salah, berani minta bantuan kalau udah terjebak, dan yang paling penting berani menjaga masa depan kita sendiri Tom Pradua. Jangan kasih kesempatan narkoba mengambil hal-hal yang sudah kita perjuangkan. Stay safe, stay aware, dan sayangi diri sendiri Tom Pradua. I'll see you, bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adel.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Tahun Pro 2 KPK membuka ruang kritik melalui stand up comedy dalam program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa atau OTT. Program ini memberi kesempatan komika menyuarakan keresahan tentang korupsi melalui materi komedi yang bertanggung jawab. Biasi program Benar-Benar Komika KPK Adi Fauzanto mengatakan komedi dapat menjadi sarana refleksi bagi institusinya. Menurutnya kritik melalui komedi bisa membantu KPK melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat. Informasi selanjutnya, film 4 musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026. Film terbaru 4K Films ini juga akan tayang di Busan International Film Festival 2026 bertepatan dengan perilisan di Indonesia. Film yang dibintangi Putri Marino ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. 4 musim Pertiwi menjadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo, segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga hanyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no.
0: Lagu di Pro 2.

0: Apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.
1: Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

0: jalan ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?
1: Oh iya, mau ke warung, hampir lupa. Mari Ibu permisi.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

hari ini kamu udah kepikiran belum mau makan siangnya pakai apaan, teman Pro 2? Kalau misalnya kamu udah kepikiran mau makan siangnya mau yang modelannya ayam bakar atau ayam goreng, teman Pro 2, cus aja cari. Tapi kayaknya cari yang ada es-esnya gitu loh, teman Pro 2. Mungkin kayak es buah atau mungkin es durian atau mungkin apalagi ya yang model-modelan kayak gitu, teman Pro 2. Seru kali ya sambil makan siang, setelah makan siang minumannya yang kayak gitu-gitu. Idih, pendinginan itu mah namanya ya. Abis ini kita bakalan balik lagi ngebahas tentang kuliner mungkin sampai dengan jam 1 siang nanti. Jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Dan masih barengan Aldi Teman Pro 2, kita cek and recheck dulu nih Teman Pro 2. Dan untuk di siang hari ini yang masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi, kita akan cek dulu kira-kira kuliner apa aja yang bakalan kita sama-sama lihat Teman Pro 2 dan kita dengarkan bareng-bareng. Soalnya ini udah masuk ke jam setengah satu, udah siap-siap untuk makan siang semua kan, gitu. Coba deh Aldi coba cari di sini makan siang yang mungkin rekomendasi dari Aldi dan semuanya. Aldi tuh ada rekomendasi makan siang Teman Pro 2, tapi ini aku Aldi nggak tahu ya, kamu tuh bakalan masuk selera kamu apa enggak gitu Teman Pro 2. Kamu tahu nggak ikan bakar Jalan Punai? Itu jelas banget Teman Pro 2. Jadi ikan bakar Jalan Punai ini, itu dia tepatnya ada di Jalan Punai seperti namanya Teman Pro 2. Di situ ya ikan bakarnya tuh ada selar, ada ikan jebong, ada sotong bakar, ada apa lagi ya, pokoknya ikan tuh ada ikan pari juga Teman Pro 2. Lalu juga ada ikan lebam kayaknya. Nah pokoknya ada beberapa macam ikan di situ yang bisa dibakar Teman Pro 2. Terus ada sotong juga, ada sosis bakar juga Teman Pro 2, sayurnya juga ada. Nah harga itu bervariasi, jadi ada beberapa macam ikan, harganya beda-beda juga Teman Pro 2. Kalau kamu mau coba, kamu tinggal ke daerah dia Jalan Punai. Coba Aldi cari dulu ya, Jalan Punai. Tunggu sebentar. Kalau misal kamu ada yang udah pernah cobain, kamu coba dong kasih ininya Teman Pro 2, kasih

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
3: Teman Pro 2, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
4: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Siang mengiris, hangat nan menyayap, ku telan bersama bimbang selepas kau buang, keiris nan.

sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha Menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgah.

bagai kembang yang menebarkan wangi. Laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.

0: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2 TPI.
1: Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

0: bukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nemenin kamu di sore ceria. Tapi kita mulai dulu. Ini masih ada santai siang di Watson Kepring, ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau. Nama Pradua, apakah kamu sudah mulai menggunakan masker? Kalau aku sih belum ya, cuman pengen banget buat pakai masker. Tapi aku lupa tuh aku taruh maskernya tuh di mana ya, karena kemarin masih ada banget stoknya teman Pradua. Waktu itu aku lagi sempat juga kurang fit, jadi emang nyetok masker juga nih di rumah. Karena kan juga ada himbauan di mana kita lebih disarankan untuk menggunakan masker. Tapi sangat disayangkan ya, sepertinya tuh era COVID tuh kayaknya balik lagi di mana seller-seller ya mereka memanfaatkan momentum ini yang harga itu malah di markupnya tuh abis-abisan banget teman Pradua. Aku juga ngeliat di TikTok tuh rame banget tuh, mereka check out harganya tuh bisa kena jutaan, ratusan hanya untuk beberapa piece. Tapi buat warga kota Tanjung Pinang sendiri nih, buat kamu yang beli di swalayan, apakah kamu juga ngerasain hal yang sama di mana harganya ternyata di markup abis-abisan teman Pradua?

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai, Wesley. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget, eh.
2: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
3: Teman terbaik kamu.

You still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini aku mendapat informasi terbaru. Ternyata tercatat ya, pengangguran Kepri ini mencapai 6,45%. Lapangan kerjaan terbatas dan fresh graduate yang masih kesulitan untuk mencari kerja, teman Pro 2. Kalau dari BPS sendiri ngerilis data ini bersama laporan tenaga kerja nasional periode Mei 2026, Kepri ini hanya berada di bawah Papua, yaitu 7,08%, Jawa Barat 6,61%, dan Banten 6,48%. Jadi kalau persoalan penyerapan tenaga kerja ini memang masih menjadi tantangan ya untuk Provinsi Kepulauan Riau. Angka ini juga menunjukkan masih ada kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia di daerah, teman Pro 2. Tapi selain kita ngobrolin tentang lapangan kerja yang terbatas, ternyata ini juga ada kaitan ini nih teman Pro 2 tentang para ini ya, orang-orang yang mencari kerja, di mana kesiapan dari tenaga kerja ini juga menjadi persoalan terkait kemampuan sebagian fresh graduate yang dinilai ini belum sepenuhnya sesuai sama kebutuhan perusahaan. Sebagian lulusan baru itu masih kurang berinisiatif untuk ningkatin keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa, oh ini ternyata skill aku kurang nih, nah itu bisa kamu asah biar nantinya setiap kesempatan yang ada setidaknya bisa buat menjadi peluang kamu untuk bisa kerja di perusahaan tersebut.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

ngedengerin lagu tuh emang mempengaruhi mood kita banget ya teman pradua. Kalau dengar lagu happy kita jadi happy, dengan lagu sedih juga kita jadi sedih. Sama juga nih kalau misalnya kita ngeliat sesuatu yang kayaknya tuh dulu emang punya memory tersendiri deh buat kita. Dulu kamu termasuk yang suka baca majalah Bobo gak sih? Kita tuh tumbuh banget dari kecil, itu kan suka banget ya baca majalah Bobo teman pradua. Dan kamu tahu gak sih ada kabar baru dari Bobo? Jadi walaupun anak-anak generasi Alpha yang tumbuh di era ketika handphone dan platform digital itu bukan lagi sekedar alat hiburan, tapi juga jadi ruang mereka buat bersosialisasi, belajar, dan juga menyalurkan imajinasi mereka. Nah, majalah Bobo ini ngambil langkah nyata untuk menggandeng Valor Advertising Network, Full Service Marketing Network yang mengintegrasikan kreatif, digital media, dan teknologi untuk menghadirkan cerita Bobo The Origin ke dalam pengalaman interaktif di Roblox. Jadi kalau di Roblox cuma buat main doang, kali ini ada Bobo teman pradua. Langkah ini adalah komitmen dari majalah Bobo untuk bisa beradaptasi secara relevan nih dengan tetap mempertahankan identitasnya. Jadi ada tagline-nya, yaitu bermain dan juga belajar yang terus dihidupkan. Game Bobo The Origin di Roblox ini mengajak pemain dari berbagai generasi untuk bertualang bersama di ekosistem digital yang aman, ramah anak, dan edukatif juga nih. Dari campaign Mabar Bobo di Roblox, main dan belajar bareng Bobo di Roblox. Nah, buat kamu yang emang udah kangen banget sama Bobo teman pradua, tahu sendiri ya Bobo itu selalu punya ceritanya juga di balik majalahnya teman pradua. Adel emang gak terlalu suka baca, tapi aku suka baca kalau aku suka sama hal itu. Kayak Bobo, aku juga suka novel, aku juga suka komik, walaupun gak terlalu banyak sih aku suka komik. Cuman si Mika atau Miko ya, lupa. Nah, buat kamu yang udah kangen banget nih sama Bobo ya, Gen Z yang udah gede, sekarang di Roblox ternyata ada Bobo loh teman pradua. When I was 6 years old.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro2 FM Tanjung Pinang.

You're listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Adel, teman Radio yang nemenin kamu di sore ceria. Dan nanti kamu juga akan mendapatkan informasi terkait perakiran cuaca kota Tanjung Pinang untuk besok ya. Jadi, pastiin kamu gak pindah frekuensi, tetap stay tuned on 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Karena masih banyak informasi yang bakal Adel update. Pastinya informasinya juga spesial banget buat teman Pradio Amion, 92.1 Pradio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tamblan, dan juga Anambas, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menghasilkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari yang bersifat lokal, terutama untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Dan baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Mbak Rizky. Selamat sore, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih, Kak. Selamat sore.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

101.1 MHz RRI Prodi FM. Thank you pinang teman terbaik kamu NPD, I love you but you love me, love me. NPD banget ya. Lalu aku terus masuk yang suka lagi sama lagu-lagu dari NPD ini teman Prodi, karena mereka termasuk anak-anak yang kreatif juga. Bayangin aja dari konten-konten receh, obrolan-obrolan yang ya gitu lah ya teman Prodi, manusia-manusia NPD gitu loh. Tapi mereka tuh aslinya gak kayak gitu, cuman konten doang. Dan sampai akhirnya itu ngerilis lagu, bikin band, rilis lagu gitu kan. Mantep banget. And surprisingly suaranya juga bagus, jadi wajar ya masuk aja nih di pasar kita, terutama untuk di dunia musik ya. Dan belakangan ini mungkin kalau kamu termasuk yang ngikutin TikTok, Instagram, udah tau lah ya yang terjadi baru-baru ini banget. Teman Pradua di Batam itu kan emang lagi ada konser kemarin ya, XYZ ya, Dewa 19 yang datang ya, pokoknya Bisnis Antika juga jadi datang. Tapi ada satu band yang kemarin ini juga sempat jadi obrolan sama teman-teman aku. Apa lah orang aku pengen nonton si ini kenapa jadi nggak datang? Justru Lucy ya. Ini juga masih heboh banget pembahasan tentang ini teman Pradua. Ada yang bilang ini miskom aja, ada juga karena sebenarnya akan ada sistem reimburse-nya gitu. Ada yang bilang ini sebenarnya tuh udah ada kok di ketentuan mereka sendiri. Jadi sampai detik ini aku belum ngedapatin pastinya ini ya, kedua belah pihak nantinya akan seperti apa. Tapi kita doain aja semoga akan ada jalan tengahnya lah ya terkait hal ini teman Pradua. Emang konsernya tuh udah selesai, tapi teman-teman yang memang kepingin datang ke sana juga untuk nikmatin suara Juicy Lucy ini kan kecewa juga masih banyak ya teman Pradua. Jadi kita lihat aja ini ntar update-annya seperti apa, penyelesaian dari mereka. Kita berharap ya kedua belah pihak nantinya menemukan jalan tengahnya lah ya, dibandingin yang satu keluar statement kayak gini, yang satunya keluar statement kayak gini.

Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel, atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

0: lagi. Muka lagi nyato Nanti dulu lah. Listriknya jegret nih. Ya, makin cantik aja kok jatuh nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Aku catok juga kok nanti.
2: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya, Nira. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat sih, si Anggi. Lagi mandi. Yeah.
2: Iya, Wak. Masih berusaha gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Nak ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
2: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
2: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
2: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
2: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
2: Iya.
0: Si Rara mana?
2: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tahu kok.
3: Entah tuh, nanti nangis.
2: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
2: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
2: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
2: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu. Aduh. Aku tuh kalau tidur gak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau aku WC Tuhan nanti yang susah.
2: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan.
2: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
2: Nanti temenin ya woy. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas Tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
2: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya Lora, bawa apa ini? Kayak kental loh.
2: Astaga, aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Kalau kamu bisa balik lagi ke era boy and girl group, kamu ngel jadi personal siapa nih teman berdua? Kita throwback bentar yuk. Dulu tuh boy group sama girl group pernah jadi warna banget ya di kehidupan kita. Ada Smiles, Kobe Junior, Super Junior, SNSD, Girls Generation. Terus ada grup-grup lokal yang dulu lagu itu hampir tiap hari kita dengerin. Kayak ada Princess bahkan teman berdua yang aku ingin hanyalah dirimu saja. Yang itu loh teman berdua. Dan yang namanya anak muda zaman itu kayaknya gak mungkin deh gak pernah ngayal jadi salah satu personalnya. Ya gak sih? Aku bahkan yang dulunya bukan remaja deh ya, masih yang anak kecil banget kayak SD mungkin. Karena aku nonton yang SD atau SMP? SD ya? Nonton yang inilah. Aduh judulnya aku lupa tapi aku ingat. Girl groupnya itu namanya Blink teman berdua. Dak dik duk hatiku. Aku dulu ngayal, aku pengen banget jadi Feby. Terus sebenarnya aku suka banget sama itu loh, rivalnya Blinks itu sih. Ini yang suka bilang kamu seupai Eo, yang itu loh sama Pradu. Aku suka banget. Jadi aku tuh antara pengen jadi Feby juga iya, tapi pengen jadi yang si Jahat itu juga iya. Karena menurut aku gayanya tuh lebih centil dan lebih catchy di mata adult kayak gitu ya. Atau kamu pernah ngayal kayak kalau aku masuk Smash, yang cowok-cowok nih ya, aku paling cocok jadi siapa ya? Atau kalau masuk Kobe Junior, udah kebayang belum kamu bakal jadi member yang mana? Dulu tuh teman-teman di kelas aku yang waktu SD tuh ada ya jadi Aldi. Wow, kita tuh udah kayak di satu manajemen lah ya intinya dalam satu kelas itu. Jadi ada yang Swirins, ada yang Cherrybell, ada yang Wings atau Besara. Terus ada Kobe Junior juga. Ih, gemesnya. Tapi kalau girl group juga sama nih. Pernah gak kamu ngebayangin jadi bagian dari kayak SNSD? Udah mulai dari latihan dance di kamar, ngaca sambil pura-pura perform, sampai ngerasa kalau ada kamera, ini close up gue nih. Pernah gak sama Fredua? Kita throwback deh, pokoknya seru-seruan ya. Kalau misalnya kamu bisa masuk ke salah satu boy group atau girl group yang dulu hits banget, kamu paling ngayal jadi personal siapa? Bukan cuma grupnya aja ya, tapi jelasin juga dong, kenapa sih kamu pengen jadi dia? Hah?

0: gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

Jadi waktu dulu itu kamu ngebayangin siapa sih teman berdua dengar lagu Smash? Wah, ini giliran gue banget nih, pengen jadi Morgan, ada yang jadi Rafael. Ih, seru banget ya. Dulu tuh aku suka banget sama Morgan teman berdua. 100% Morgan. Sukanya sama Morgan, bukan aku pengen jadi Morgan. Aku sukanya sama Morgan gitu ya. Kalau sekarang kan orang-orang tuh, karena di Indonesia nih kayaknya kalau untuk girl group yang sekarang tuh udah agak berkurang ya teman berdua. Ya nggak sih, nggak se-hype dulu. Kayak dulu tuh kan rame, ada Kobe Junior, ada Super Junior, ya ada. Ada ini juga. Yang dari Indonesia, yang Brian Domani, ada Brian Domani siapa sih teman berdua? Aduh, aku pakai lupa segala lagi. Brian Domani itu dulu di mana ya? Brian Domani itu debut pertamanya juga di boy group gitu. Ntar ya, aku lagi searching juga nih. Ah, nggak tahu Boy Cilik Super Seven, Tua Berdua, ya ampun. Terus ada Super Girls yang kayak Oh, oh, Super Girls Go! Kau menghapuskan yang itu tuh. Wah, seru ya ternyata tuh dulu. Ini coba aku lihat di WhatsApp ada siapa aja nih. Ada yang dikasih tahu nih namanya Haidel. Iya ampun, dengar kamu ketawa kayak gitu, Del, aku emang jadi langsung keinget banget. Iya lagi, kalau diinget-inget kelakuan dulu tuh kayak agak geli-geli gitu ya. Tapi gak apa-apa, setidaknya tuh aku ada momen yang bikin aku juga ketawa kalau throwback. Jujur dulu, aku tuh pengen banget jadi Aldi Cowboy Junior. Ya kayak menurut aku tuh Aldi dengan gaya rambutnya dulu di mataku itu adalah cowok keren. Nah, aku sampai beli kacamata yang kayak Aldi juga. Terus janjian tuh sama temen aku, doi beli ini topi LA yang kayak si Iqbal Balea. Bener lagi, ya ampun. Tuh kita gitu ya dulu ya. Aku juga sampai yang ngikutin Bale. Itu beli beberapa aksesoris yang warna ungu banget, termasuk suka sama Justin Bieber kan. Kita juga pernah tahu Justin Bieber kan so fanatik itu juga sama warna ungu. Sedangkan Justin Bieber suka sama warna ungu, menurut info yang beredar dari dulu yang aku tahu, itu karena dia suka banget sama Rihanna. And we already know Rihanna love purple so bad. Makanya dia suka warna ungu juga teman berdua. Ada gak sih yang dulu sampai kayak gitu juga? Tapi seru kan? Ih, nama kamu siapa nih? Kok gak dikasih tahu untuk lagunya? Kalian bebas sih mau yang mana aja. Tadi juga lagu si Cowboy Junior udah naik, jadi gak bisa diputerin lagi kan, Del? Iya, bener banget. Cowboy Junior udah naik, jadi gak bisa aku puterin lagi. Tapi kata doi, ikut aja. Asikin aja, oi.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

0: seorang anak muda. Dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan. Banyak orang yang lebih tenar dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang hari ini, dan akhirnya dilupakan. Temukanlah hakikat kehidupan sambil terus melangkah di jalan yang telah kita pilih.
1: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pajak layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo, segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
2: WFM Tanjung Pinang.

Jalan Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus.

yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena

0: 안에 티티티티.
1: 인도네시아 100% 인포마시 tentang Indonesia.
2: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi. Kira-kira malam ini kamu temenin sama siapa ya? Sama Fajar kah? Sama Eda kah? Atau sama penyiar yang lain mungkin? Pokoknya kita bakalan relay Pro 2 Jakarta. Dan pastinya kamu akan dibawa seru-seruan ngobrolin terkait musik-musik Indonesia. Atau akan ada musisi dari lokal mungkin, ada yang dari Tanjung Pinang atau mungkin ya dari manapun itulah ya teman Pro 2, especially pastinya dari Indonesia. Oke, kalau gitu aku pamit dulu and bye.

Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya, barengan sama gue Elan Degri Sandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya, dan bisa dibilang ini adalah single perdananya doi nih. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produser? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produser, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produser. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan. Music Live Chat.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi masih di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas
0: Elan.
1: Selamat malam teman Pro 2.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi-hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Nah, jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh. Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh. Ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya? Iya, campur-campur lah ya?
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Oke, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh?
1: Aku
0: Bang Hairil.
1: Iya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget
0: ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman Pro 2 mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh, buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok.
0: Iya benar. Misalnya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya. Atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya?
1: Ngalamin
0: soalnya. Ngalamin ya bang ya? Ngalamin. Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah?
1: 500 ribu.
0: Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan. Dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Okay.
1: Jadi agak harus nih, harus duluan gitu.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih.
0: Okay.
1: Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus bang ya, cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Okay. Nice. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro 2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Mm-mm. Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah. Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke, gitu loh. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Dulu, gitu. Oke. Loh. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke. Dengan alasan tertentu lah pokoknya tertentu. Ya. Oke. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan. Ya,
1: makanya itu saya tulis itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak gitu.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali
0: belum
1: ya.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya. Iya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng? Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah? Pernah. Diterima?
1: Diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Airil. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya, rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh, termasuk dibuatin puisi?
1: Ya kalau itu bisa bikin dia
0: kelepek. Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya. Betul. Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila, romantis lo berarti ya.
1: Romantis. Tapi bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian itu. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya? Kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lo justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu bang?
1: Ya, gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya? Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada? Tapi lu menikmati karya penulis ya?
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang bang?
1: Sekarang gak ada sih.
0: Oh sekarang gak ada? Komik? Komik ini? Apa? Petro Gareng.
1: Seneng. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh itu kan tulisan juga kan tulisan bang ya?
1: Tulisan juga.
0: Iya benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi bang?
1: Ngalamin
0: juga ya? Ngalamin. Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spiderman. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya? Oke.
1: Terus Ungu.
0: Wis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan. Oh iya sih. Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton, bener ya? Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Aku yang Mas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang.
0: Oke. Yang keyboard nih?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya, dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Jadi kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya. Biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay. Sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Haider kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita oh. Review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Ya. Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Haider? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang. Bang siapa tadi ke gulu pemulu? Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lo banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu, oke. Menarik. Nah teman produ, buat lo yang mau nanya-nanya nih, boleh banget ya ke Bang Khairul. Gue buka nih, kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih. Buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja, atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Di Music Live Chat sama Pro 2 dan masih bersama Bang Khairul Khadafi.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Khairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Ya. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Ya. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Okay.
1: Untuk tampil, jadi. Sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Okay. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Uh-uh. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya, gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lo nih.
1: Okay.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang mau dengerin lo nih?
1: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Okay.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, yeah, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ FM masih di MLC, teman Produ FM. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong?
1: Di Hairil underscore underscore Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA. Hah? Hairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Hairil Kadhafi.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: Jamu, jamu dok.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai semedi. Tune in sini.
1: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
2: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Di malam hari ini bersama dengan Angela untuk di Evening Talk sampai dengan jam 9 malam nanti. Dan juga kita bakalan ada di Jaga Malam sampai jam 12 pastinya. Dan untuk hari ini karena hari Kamis, dan sering sekali ketika Angela nge-live TikTok pasti akan ada yang nanya, "Kak, hari Kamis besok ada iftol gak?" Ya kak, kemarin iftolnya kenapa gak ada dan segala macam. Memang Mbak Fitri ini selalu dinanti-nantikan sama teman Pro 2. So, wanna say hi dulu untuk Mbak Fitri. Selamat malam Mbak Fitri.
4: Selamat malam Kak Angela. Kangen
3: iya,
4: banget.
3: Kangen banget, jujur udah lama.
4: Iya, dan apa ya? Kak Angela ada perubahan yang
3: apa ya perubahannya ya Mbak ya?
4: Tambah matang ya.
3: Tambah matang ya, aduh emang udah semakin tua nih.
4: Iya ya. Kak, kalau matang itu belum tentu tua ya.
3: Oh, tapi dewasa kali ya.
4: Iya. Mature ya. Kalau tua tuh dia keras ya. Keras atau agak ya gitu deh.
3: Oke, mateng ya guys ya.
4: Mateng ya ranum-ranumnya ya.
3: Angel benar-benar kayak baru pertama kali ada orang bilang, "Eh, Angel tambah mateng ya." Mbak Fitri apa kabar?
4: Baik ya, alhamdulillah sehat dan akhir-akhir ini kegiatan ya cukup padat ya. Makanya kita angkat tema ini. Karena banyak sekali protes-protes ya, terutama ini dari anak-anak yang sudah mulai memasuki usia remaja akhir.
3: Okay.
4: Ya, jadi para remaja akhir ini seperti anak SMA, SMK, kuliah di awal-awal pada protes ketika ibu-ibunya seolah-olah dalam tanda petik tidak perhatian ya.
3: Okay.
4: Karena ya melakukan pekerjaan di luar rumah secara profesional begitu ya, berada di sektor real yang menuntut waktunya itu lebih banyak di luar rumah ya. Okay. Begitu.
3: Jadi memang hari ini teman Pro 2 topiknya mungkin relate juga buat Angela ya atau untuk
4: buat
3: kamu
4: kita deh ya.
3: Untuk kita atau mungkin kamu justru sekarang yang ada di posisi sebagai anaknya nih. Karena hari ini kita bakalan ngomongin terkait dengan the working mom's dilemma antara keluarga, karir, peran dan pengorbanan perempuan. Mbak Fitri mungkin lagi rasa relate-relate-nya juga ya karena anak udah masuk usia remaja akhir ya Mbak.
4: Iya.
3: Tapi boleh nggak Mbak dijelasin dulu sebenarnya working moms dilema itu apa?
4: Iya ya, jadi kalau kita ingin apa ya, kita ingin curhat-curhat gitu ya, ketika kita mendengar istilah ini gitu, seringkali muncul adalah gambaran seorang ibu yang bekerja di luar rumah begitu ya. Padahal persoalan sesungguhnya itu jauh lebih kompleks. Bukan hanya itu ya, karena seorang ibu tidak hanya membawa tubuhnya ke tempat kerja, ia juga membawa pikirannya, membawa kekhawatirannya, membawa rasa bersalahnya,
3: betul,
4: bahkan terkadang membawa urusan rumah ke meja kerjanya, sedang bekerja pikirannya mungkin anak sudah makan atau belum, kemudian kalau bersama anak, aduh kepikiran lagi besok deadline lagi karena sedang menyelesaikan pekerjaan. Tadi anak saya bilang apa ya, kok kayaknya nggak dengar. Tadi pesan apa ya gitu ya. Ketika bersama keluarga kadang-kadang yang kepikiran seharusnya tadi saya menyelesaikan pekerjaan yang itu dulu gitu.
3: Betul.
4: Nah ini salah satu pergulatan psikologis yang bisa muncul ketika seseorang menjalani beberapa peran sekaligus. Kak Angela, Mbak pikir Kak Angela juga merasakan hal ini ya?
3: Iya betul sekali. Makanya memang kita punya tujuan hidup adalah work life balance ya teman Pro 2 ya. Tapi memang untuk mencapai keseimbangan itu pasti akan ada harus yang dikorbankan.
4: Iya
3: dan
4: bener.
3: Mungkin ini bakalan kita bahas lagi lebih dalam teman Pro 2 karena di luar sana banyak sekali working mom, perempuan-perempuan hebat di luar sana lebih tepatnya ya. Dilema terbesar yang mungkin sering dirasakan oleh seorang ibu ketika bekerja.
4: Iya.
3: Tapi selain dari pengalaman Mbak Afitri secara pribadi ya, mungkin Mbak Afitri juga lebih banyak tahu nih, sebenarnya apa sih dilema terbesar yang kebanyakan dirasakan sama ibu-ibu yang bekerja? Yang paling besar nih, apa yang mereka rasakan dilemanya?
4: Tidak
3: tuh?
4: Adil.
3: Tidak adil, iya
4: tidak adil.
3: Oke, okay.
4: Ya, tidak adil itu banyak Kak Angela. Merasa dunia ini tidak adil untuknya.
3: Oke, okay.
4: Merasa Tuhan tidak adil, takdir ini untuk dia.
3: Oke,
4: okay. Gitu ya. Merasa tidak adil melakukan ini kepada keluarga dan anak-anaknya. Juga tidak adil karena tidak profesional di tempat kerja. Itu dia.
3: Jadi tidak adilnya tuh bercabang ya Mbak?
4: Bercabang banyak. Jadi bisa eksternal, bisa internal. Kadang-kadang kala ya menyalahkan takdir, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Ya, itu yang paling dilema begitu.
3: Paling dilema ya. Tapi memang banyak banget perempuan yang merasa pengen banget sukses, punya menjadi ibu yang sempurna juga, terus mendapat pasangan yang bisa mengerti, ya kan? Tapi sebenarnya standar seorang ibu yang baik itu sebenarnya bisa menjadi beban psikologis gak sih Mbak Fitri untuk seorang perempuan itu sendiri, karena tuntutan di zaman sekarang banyak banget ya.
4: Iya.
3: Standar TikTok juga banyak banget lagi.
4: Benar.
3: Gimana tuh Mbak?
4: Iya, kalau kita bicara standar yang cukup tinggi ya, ekspektasi terhadap perempuan hari ini itu luar biasa gitu. Okay. Jadi balik lagi kepada tidak adil ya, kita mulai dari situ. Kadang-kadang kita ngerasa gak adil dong, masa gue udah sekolah setinggi ini gak kerja. Ya, ya rasanya betul. Gak adil juga itu buat pendidikan. Nah terus kemudian timbul standar. Ya kan? Ya idealnya seorang perempuan itu berpendidikan tinggi,
3: bener.
4: Kemudian profesional, terus tapi juga lemah lembut, ya. Kemudian bisa mengatur keuangan rumah tangga, bisa meladeni suami dan anak-anaknya, menjadi anak-anak perempuan dari orang tuanya, begitu ya kan? Itu satu standar yang rasanya kayaknya nggak bisa itu ya, nggak adil itu. Gak kenapa adil sih ya, harus enggak. Perempuan harus multitasking begitu gitu. Kalau laki-laki kan dalam rumah tangga tugasnya ya jelas cari nafkah, just eat itu kan. Kalau perempuan kan enggak ya,
3: lebih kompleks ya,
4: lebih kompleks. Serba salah, nggak adil. Betul. Aja gitu rasanya kalau udah sekolah tinggi kemudian nggak bekerja di sektor profesional atau sektor real di luar rumah, dikirain sia-sia ngabisin uang orang tua. Tapi kalau bekerja, lihat tuh nggak bisa skala prioritas, no. Kan kok kayaknya gue serba salah gitu ya. Nah gitu. Jadi dengan standar yang tinggi seperti ini, biasanya gitu memang hidup itu jadinya pilihan.
3: Hidup itu memang pilihan ya Mbak ya.
4: Jadi pilihan mana yang kita pilih ya harus kita pertanggungjawabkan. Ketika kita sudah berkomitmen untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, kemudian dengan ekspektasi orang tua, lingkungan dan keluarga juga tinggi kepada kita ya, bahkan mungkin ekspektasinya lebih dari ekspektasi kita ya, gitu betul, ya. Betul. Kadang-kadang kan orang tua nggak paham, dikirain lulus S1 langsung jadi presiden kan gitu.
3: Benar.
4: Padahal kan itu langkah awal banget ya. Seperti yang Mbak sampaikan ketika menjelang wisuda UT kemarin gitu ya kan. Karena ini adalah langkah awal bukan akhir gitu. Sehingga ekspektasi lulus dari perguruan tinggi ini ya gak setinggi itu juga mestinya gitu. Harus mengukur diri. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan Mbak Angela tadi, bagaimana menyikapi standar yang tinggi ini, begitu ya. Nah, sebagai perempuan gitu, selain kita berkomitmen dengan pilihan kita, kita mesti tahu kodrat kita, gitu ya. Karena memang sudah ditakdirkan gitu bahwa perempuan itu memiliki kapasitas otak ya. Volume otaknya tuh laki-laki itu 3 kali lipat lebih besar daripada perempuan. Sehingga beban yang ada pada perempuan itu ketika terjadi pada laki-laki itu efeknya tidak akan sama. Nah ya, kalau kita lihat di luaran sana hari ini yang memegang posisi-posisi top level itu kan lebih banyak laki-laki persentasenya, begitu. Karena apa? Ya memang kekuatan mereka dalam kognitif itu lebih besar. Nah sehingga perempuan ketika ingin mengejar itu akhirnya mengorbankan banyak hal.
3: Ya betul.
4: Nah betul, seperti betul. Itu. Jadi balik lagi kepada kodrat kita seperti apa. gitu. Kalau kita ingin profesional, sanggupkah kita mengatur waktunya? Mampukah kita berkomitmen dengan segala tugas kita, segala profesi kita, ya, sebagai anak dari orang tua kita, sebagai ibu dari anak kita, sebagai istri dari suami kita, sebagai pekerja di perusahaan atau tempat kita bekerja, dan sebagai warga masyarakat di lingkungan tempat kita berada. Begitu. Jadi ya begitu.
3: Jadi memang serba salah ya, kayak yang Mbak Fitri bilang tadi. Tapi dari kata serba salah itu, berarti kan ada kata merasa bersalah nih ya. Kenapa perempuan, lebih tepatnya ibu-ibu di luar sana, atau kita bisa bilangnya kayak mom's guilty itu terjadi gitu, sering terjadi, kenapa ya tetap ada rasa bersalah? Padahal mungkin laki-laki juga bekerja, tapi mereka mungkin lebih minim untuk rasa bersalahnya. Tapi kalau seorang ibu tuh pasti rasa bersalahnya lebih besar gitu, ketika harus bekerja tapi dia mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu.
4: Iya, kayak Mbak tadi kan, ketika di kantor, anak udah makan belum? Ini belum, ini belum gitu ya. Selain anak, jemuran udah keangkat belum? Hari hujan kan benar, begitu. Gitu. Jadi perempuan itu kan dengan perasaannya. Nah, jadi oleh sebab itu rasa bersalah itu muncul karena dia tidak pakai logika. Dia lebih mengedepankan rasa perasaannya, gitu ya, sehingga ada satu emosi yang sangat dekat dengan kehidupan banyak-banyak ibu bekerja ya, rasa bersalah itu, kemudian kok merasa saya kok enak-enakan di luar rumah dengan AC, sementara anak di rumah kipas angin aja boro-boro. Ada yang seperti itu kan, gitu ya. Contohnya kita di ruangan ini, ya kan? Nah, di saat siang hari yang terik sekali,
3: betul,
4: terus kalau kita bawa anak ke ruangan kerja kita kok kayaknya nggak profesional, kan begitu ya. Nah, jadi serba bercabang-cabang ya, karena terkadang seorang ibu bukan hanya menghadapi tuntutan di luar, dia juga menghadapi tuntutan yang dia ciptakan sendiri di dalam pikirannya.
3: Iya
4: kan, bener, dia yang parnoan sendiri kan. Gitu, jadi ada standar bahwa saya harus menjadi ibu yang baik, saya harus menjadi pasangan yang baik, saya harus profesional di tempat kerja, harus mengurus rumah dengan wah pokoknya keren ya, saya harus kuat gitu ya, saya harus bisa semuanya gitu, saya tidak boleh punya masalah, apalagi menangis.
3: Nah itu, nggak boleh nangis apalagi depan anak, nggak boleh, nggak boleh banget tuh.
4: Gitu.
3: Iya. Padahal kita ya manusia juga gitu ya, Pak, punya perasaan, tapi kita nangisnya di belakang gitu ya.
4: Iya. Jadi apa ya, rasa bersalah sering membuat seorang ibu ya, seorang perempuan pekerja itu merasa bahwa apapun yang ia lakukan belum cukup gitu. Padahal mungkin beliau sudah memberikan yang terbaik, yang semampu yang dia bisa pada hari ini gitu. Jadi sebenarnya gue udah berikan yang terbaik semampu yang gue bisa, tapi kok kayaknya masih kurang aja, kok kayaknya masih salah aja gitu. Nah, oleh sebab itu perempuan butuh support ya, ketika dia tidak memiliki pasangan gitu, support sistemnya adalah lingkungan Tuhan. Ya, benar-benar. Ketika dia punya pasangan, selain pasangan ya tentu Tuhan ya, tetapi pasangan memegang peranan yang sangat penting sekali untuk bersama-sama melangkah. Jadi ada istilah kalau dalam berpasangan gitu ya, apakah berumah tangga ataukah apa begitu ya, kita jangan selalu mengatakan bahwa saya akan mendorong dia untuk maju gitu, karena kata mendorong itu kan cenderung mendorong begitu ya, kan bisa jatuh.
3: Iya,
4: tapi lebih baik saya akan membersamai dia, bersama-sama berjalan beriringan, bergandengan tangan bersamanya. Jadi ketika satu sudah kepleset, satunya masih megang dan gak akan jatuh. Jadi saling menguatkan. Jadi dari istilah-istilah kecil itu sebenarnya punya makna tersendiri, yang itu akan merubah cara berpikir kita. Jadi otak kita akan bekerja, karena apa? Kita bilang bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja.
3: Iya benar gitu. Sih kata membersamai. Yang lebih tepat ya sepertinya. Oke, ini karena udah masuk ke support system juga Mbak Fitri, sebenarnya ada gak sih perbedaan psikologis yang dimiliki oleh seorang ibu yang single mom dengan seorang ibu yang mungkin memiliki pasangan? Even though kita gak bisa untuk menyamaratakan ya, karena pasangan kan ada yang berbeda-beda ya. Ada yang support, ada yang ya begitulah gitu.
4: ada juga yang mengatakan bahwa istilah sepertinya saya punya pasangan tapi seperti tidak punya pasangan.
3: Betul. Nah, itu
4: ada
3: dia
4: juga sih.
3: Kira-kira dampak psikologisnya berbeda nggak nih Mbak Fitri untuk dampak psikologis terhadap seorang ibu yang dia adalah single mom, mm-hmm, dan juga dia yang sebagai orang yang sudah punya pasangan, mm-hmm, yang dalam artian pasangannya ada yang yaitu dia support, mm-hmm, ada pasangan yang mungkin seperti ada pasangan tapi nggak ada pasangan kayak yang Mbak Fitri bilang. Kira-kira gimana Mbak?
4: Iya, jadi kalau kita bicara tentang single mom ya, beliau melakukan peran yang lebih dibandingkan ibu pekerja yang punya pasangan. Mm-hmm. Ya, kalau punya pasangan, dia masih punya bahu untuk bersandar, mm-hmm, ya, masih punya dada untuk menangis, mm-hmm, gitu ya, masih punya lawan bicara untuk curhat, mm-hmm, masih bisa berbagi peran. Sementara kalau yang single mom, tentu saja perannya nggak bisa dibagikan ke siapa-siapa, mm-hmm, karena ya anak cuma punya dia gitu ya, jadi, mm-hmm, dialah ibu, dialah ayah gitu ya, jadi dialah segala-galanya untuk anak. Tentu saja secara psikologis berbeda ya, yeah. Sehingga kalau kita ingin lihat seorang single mom itu fightingnya luar biasa Kak Angela, mm-hmm, karena dia rela mati untuk anaknya, mm-hmm, asalkan anaknya bisa bahagia lah, istilahnya kan seperti itu ya, mm-hmm, jadi apapun dia akan lakukan, bahkan mohon maaf dalam tanda petik ya, menghalalkan segala cara agar anaknya bisa bahagia, mm-hmm, gitu. Mempersiapkan masa depan anak hari ini itu bagi ibu single mom itu adalah harapan tertingginya, mm-hmm, supaya anak-anak tidak merasakan apa yang dia rasakan, okay, begitu. Jadi jangan sampai anak-anak ke depan merasakan seperti dia, mm-hmm, begitu, sehingga tidak sama dengan ibu, seorang ibu yang masih memiliki pasangan, karena masih ada peran, mm-hmm, yang memang betul-betul itu sesuai perannya, yeah, nah, seperti, mm-hmm, itu
3: masih bisa dibagi ya,
4: masih
3: Mbak,
4: bisa
3: ya
4: dibagi. Tetapi, okay, secara psikologis ya, anak-anak di usia 7-10 itu, mm-hmm, memang membutuhkan peran orang tua sesuai jenis kelaminnya,
3: okay,
4: gitu ya, karena di usia ini adalah usia fase di mana selain strategi coping yang dia lihat gitu ya dan dia akan dia tiru, juga pemahaman bagaimana pembentukan karakter.
3: Ya,
4: satu contoh Kak Angela ya, mm-hmm, saya punya teman, mm-hmm, usia anaknya waktu itu mereka berpisah di ya lebih kurang usia 2 tahunan. Mm-hmm. Nah, kemudian si anak ini laki-laki. Mm-hmm. Ibunya kan kalau ibadah salat, mm-hmm, kan pakai mukena ya.
3: Iya.
4: Nah, si anak laki-laki ini sampai usia 7 tahun ibunya tidak menikah lagi kan, mm-hmm. Nah, si anak itu bingung gitu, nih sholatnya pakai mukena atau pakai peci,
3: okay.
4: Karena dari kecil yang dia lihat kan rutinitasnya seperti itu,
3: betul,
4: nah
3: betul.
4: Itu dari segi tampilan ya, mm-hmm. Nah, kemudian yang berikutnya dari segi bersikap,
3: okay,
4: dan bertindak gitu. Nah, kan kalau anak, makanya kalau anak laki-laki di usia 7-10 dia tidak mendapatkan figur seorang ayah begitu, itu jalannya agak sulit untuk tegak, gitu ya.
3: Bener.
4: Terus cara bicaranya, sikapnya, tingkah lakunya, kecuali dia bergaul dengan orang-orang dewasa laki-laki yang berada di lingkungannya yang mengajarkan dan menuntun dia.
3: Mm-hmm.
4: Begitu juga sebaliknya anak perempuan,
3: yeah,
4: justru anak perempuan ini lebih sulit lagi kita melakukan treatmentnya, Kak Angela. Mm-hmm. Karena apa? Anak perempuan tangki cintanya harus penuh oleh ayahnya.
3: Yeah.
4: Ketika tangki cinta seorang anak perempuan tidak penuh, yang sangat kita khawatirkan ke depan nanti adalah ya, dia akan mudah hanyut dengan laki-laki yang konon kabarnya akan mengisi tangki cintanya itu.
3: Oke, iya.
4: Jadi ada satu zat feromon ya di dalam tubuh laki-laki itu yang membuat perempuan merasa aman, nyaman gitu. Jadi kalau anak perempuan yang tidak penuh tangki cintanya, biasanya dia akan mudah akrab dengan anak laki-laki, mudah nempel karena ada feromon, mm-hmm, itu tadi yang dari laki-laki yang itu dapat menggugah gagah gitu ya, indera penciuman anak perempuan, sehingga ya mudah nanti jatuh cinta, mudah merasa nyaman dengan laki-laki, objek lekatnya akhirnya adalah laki-laki lain yang seharusnya belum menjadi tempat dia bertumpu, begitu. Nah itu bahaya. Itulah yang membuat hari ini banyak anak-anak perempuan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja. Barangkali itu terjadi ya karena memang, ayo orang tua kita koreksi diri. Sudahkah kita penuhi atau kita penuhkan tangki cinta anak-anak kita, baik perempuan maupun laki-laki.
3: Iya sih, benar sih sama Pradua. Karena memang kalau di Indonesia sendiri kita ngomongin soal kasus fatherless juga banyak ya,
4: ya udah pernah kita
3: diangkat juga kan ya terkait itu. Nanti kita bakalan bahas lagi lebih lanjut teman Pradua. Untuk yang mau bertanya, aku available banget sama Mbak Fitri, boleh nanya kita di WhatsApp ke 0811 777 9210, atau juga bisa ikutan bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital dan juga bisa di YouTube channel LPP RRI Tanjung RRI Pradua Tanjung Pinang ya. Ini udah ada yang nanya, tapi nanti ya kita hold dulu. Kita ke lagu dari Raimode di Dunia Yang Nanti.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4, Tanjung Pinang, inilah

0: Halo, kita mau berdua. Kita masih ada di Evening Talk, masih bersama Angela dan juga Mbak Fitri di sini. Dan ternyata sudah ada pertanyaan yang cukup panjang ya ini dari teman kita yang ada di YouTube RRI Pro 2 Tanjung Pinang. Assalamualaikum, selamat malam Kak Angela dan Bu Afitri.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Ini katanya, ini biasa Mbak panggil aja aku itulah.
1: Iya, ini bener deh. Sebenarnya saya pengin sekali kenal gitu ya, karena setiap Mbak hadir nih di Evening Talk selalu masuk dan selalu ngikutin siapa sih sebenarnya.
0: Iya kan, gitu, selalu antusias ya.
1: Iya, seneng banget deh. Kapan-kapan kayaknya harus kenal deh.
0: Iya kan, jangan lupa follow TikToknya Mbak Fitri. Karena dia punyanya di TikTok namanya juga sama Mbak.
1: Oh, kayaknya Mbak juga pengen cari dental.
0: Oke, okay, yeah. Kita masuk ke pertanyaannya. Buat Mbak Fitri, mengapa kesuksesan seorang ibu itu sering sekali diukur dari seberapa baik anaknya terurus? Sementara keberhasilan seorang ayah lebih sering diukur dari pencapaian ekonominya. Itu dulu pertanyaannya Mbak Fitri.
1: Iya, yeah. Jadi kalau kita lihat ya, memang hari ini itu banyak pertanyaan seperti itu ya. Jadi secara psikologis ada beberapa alasan mengapa itu terjadi ya. Okay. Anak itu sering dianggap sebagai cermin keberhasilan ibu dalam banyak budaya gitu ya, terutama budaya di timur ya. Tidak terkecuali di Indonesia dan di Kepri begitu ya. Nah, kemudian selain budaya juga standar pendidikan, kemudian lingkungan, begitu status sosial ya kan. Nah, itu dipandang sebagai bukti bahwa orang tuanya berhasil mendidik. Akibatnya muncul narasi anaknya sukses karena ibunya hebat gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Anaknya bermasalah berarti ibunya kurang mendidik. Nah, padahal ya, padahal gitu. Perkembangan anak merupakan hasil interaksi banyak faktor ya, bisa karakter bawaan anak, terutama lingkungan, pengalaman pendidikan, rekan sebaya ya, kondisi sosial, kesempatan, tentu saja pola asuh juga penting. Ya, jadi ya, ibu tidak bisa menjadi satu-satunya penanggung jawab atas seluruh hasil kehidupan anak.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Jadi ada istilah motherhood ideal.
0: Oke.
1: Okay. Ya, gitu ya, yang membuat perempuan merasa harus berhasil melalui anaknya. Gitu. Perempuan sering mendapatkan pesan-pesan sosial bahwa menjadi ibu yang baik berarti gitu ya, anak harus berprestasi, anak harus berperilaku baik ya. Kemudian keluarga harus terlihat harmonis ya, terlihat ya. Kemudian sehingga ketika anak berhasil, ibu merasa berarti saya berhasil sebagai ibu. Nah, gitu. Kemudian sebaliknya, ketika anak mengalami kegagalan, jangan-jangan saya ibu yang gagal.
0: Gagal, betul.
1: Nah, disinilah keberhasilan anak mulai bercampur dengan self-worth ibu. Begitu. Jadi ibu-ibu yang bekerja terutama ya, menghadapi dilema yang lebih berat gitu, karena sangat hari ini itu banyak tuntutan gitu ya, bekerja dianggap kurang hadir untuk anak. Sehingga banyak laki-laki hari ini gitu ya menganggap ibu yang bekerja itu adalah ibu yang tidak punya quality time untuk keluarga, terutama untuk anak. Begitu, dia nggak tahu ibu izin ke atasan hanya karena untuk jemput anak. Padahal benar, kan benar. Juga bapak bisa, kenapa?
0: Betul.
1: Ibu bekerja, bapak juga bekerja, kan? Berarti kalau ibu bisa izin, bapak bisa izin dong.
0: Benar sih.
1: Gitu ya kan? Nah, gitu. Jadi dan yang paling berbahaya ya, ketika ibu mulai kehilangan identitas dirinya. Jadi bayangan seorang ibu tuh ya, ditanyain gitu, apa pencapaian terbesar Anda gitu ya. Ya, anak-anak saya sudah jadi dokter gitu ya. Anak saya sudah jadi ahli ini, ahli itu gitu ya. Kalau suatu hari anak gagal, apakah kemudian ini ya kita menjadi ikut gagal gitu. Nah, memang ini anggapan yang sangat berbahaya. Seorang anak su-

0: sukses itu bukan hanya karena peran ibu saja. Walaupun ya ibu adalah madrasah awal atau sekolahnya, sekolah yang paling awal untuk anak-anaknya. Betul itu, betul ya. Apalagi genetika mengatakan gitu ya, secara psikologis maupun secara medis penelitian mengatakan begini, hasil penelitiannya mengatakan bahwa kecerdasan seorang manusia atau seorang anak itu banyak diambil oleh genetika ibu. Kemudian kalau fisik lebih ke genetika ayah. Gitu ya. Walaupun sebenarnya apakah ini 100% benar, yang namanya juga penelitian manusia ya. Nah, itu hanya Tuhan lah yang tahu. Tetapi memang kalau kita melihat ada idiom begitu. Carilah perempuan yang cerdas gitu ya, dan laki-laki yang ganteng. Supaya anaknya tumbuh ideal ya, tumbuh cerdas dan cantik atau ganteng begitu. Nah, namun yang paling membuat stigma itu terjadi adalah karena kita sistemnya patriarki.
1: Oke.
0: Ya, jadi kesalahan selalu ada pada perempuan. Gitu. Tapi kalau yang hebat adalah laki-laki.
1: Benar.
0: Ya, jadi patriarki yang ada di timur ini, gitu ya, itu memang membuat satu stigma-stigma yang semacam itu. Dan itu sulit untuk kita hilangkan. Tetapi di era zaman yang sudah maju hari ini, ya, ada satu banyak video yang Mbak pernah lihat. Anak di satu sekolah ditanyai gitu, apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang tuamu. Hampir semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, aku ingin ketemu ayah, aku ingin bicara sama ayah. Semua anak, hampir 90% lebih.
1: Kenapa ya?
0: Tidak bicara tentang ibu.
1: Oke.
0: Artinya apa? Ketika anak sukses harus ada ayah memegang peran yang penting. Beda ya kalau anak-anak memang sudah tidak punya ayah. Itu hal yang berbeda. Tetapi ketika anak memiliki ayah, atau ada juga anak yang memang dari kecil gak pernah ketemu ayah, baik itu ayahnya karena meninggal maupun karena berpisah dari ibunya, tetap harapannya itu, aku pingin ketemu ayah, aku pingin ayah ngomong sama aku pingin ayah puji aku, ayah, aku pingin ayah makan sama aku. Rata-rata seperti itu. Ada apa hari ini dengan ayah? Gitu. Jadi kalau ayah hanya bisa kasih materi hari ini, ayah sedang bukan mencetak seorang anak, tetapi ayah sedang mencetak mesin ATM.
1: Betul.
0: Gitu. Anak akan menjadi mesin ATM untuk anaknya lagi. Iya kan?
1: Betul, Mbak.
0: Nah, sehingga ayah menjadi tidak bermakna. Sehebat apapun anak gitu ya, ketika nanti besar dia akan mengingat ada ruang kosong, ada domain kosong di hatinya yang seharusnya itu ada peran ayah, bukan hanya uang ayah.
1: Iya, betul.
0: Jadi salah satunya ya, budaya patriarki tidak kita salahkan, tetapi memang salah satu standar itu terjadi ya karena itu.
1: Karena budaya patriarki tadi ya, Mbak. Ternyata cukup dalam nih pembahasannya teman Pro 2. Thank you by the way pertanyaannya. Ini masih ada pertanyaan lanjutan sebenarnya nih, Mbak. Kira-kira apakah perempuan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak demi karir sebenarnya sedang memiliki kebebasan, atau sebenarnya sedang merespon sistem yang membuat menjalankan keduanya terasa mustahil? Karena sering memuji perempuan karena mampu menjalankan banyak peran, tapi apakah sebenarnya sedang mengapresiasi ketangguhan perempuan justru sedang menormalisasi beban yang seharusnya tidak mereka tanggung sendiri?
0: Rasa-rasanya perempuan tersebut sudah mengukur dirinya.
1: Ya,
0: sudah ketika mengambil satu keputusan tentu sudah melalui berbagai pertimbangan, Kak Angela. Jadi artinya bukan dia hanya ingin kebebasan ya, tetapi karena dia sudah mengukur kemampuan dirinya. Ya, kemampuan dirinya apa? Aku sepertinya tidak mampu ketika harus mengasuh orang lain, karena aku sendiri untuk mengatur diriku saja belum sempurna. Jadi jangan sampai ada korban lain gitu. Itu bukan karena semata-mata ingin bebas atau kan sekarang kan ada free life ya. Model-model free life ini kan model-model yang hidupnya ya kadang-kadang juga mohon maaf nih, berpasangan tetapi tidak dalam ikatan yang resmi, tetapi berkomitmen untuk tidak punya keturunan, kan begitu. Nah, kemudian perempuan yang juga tidak berpasangan juga tidak ingin memiliki keturunan, gitu. Dia sudah mengukur dirinya biasanya dengan berbagai pertimbangan kemampuannya untuk melanjutkan hidup bersama orang yang lahir dari rahimnya, gitu ya, maupun anak angkat lah begitu. Intinya dia sedang apa ya, kalau bahasa yang sangat ringan itu dia sedang realistis.
1: Sedang realistis ya.
0: Dia realistis saja gitu, karena dia nggak mau lah anak ini menjadi korban, gitu. Karena kadang-kadang nih kita lihat, mohon maaf, hari ini kan program pemerintah tuh bagus ya, keluarga berencana. Namun kan masih ada tuh yang nggak mengikuti program keluarga berencana.
1: Betul betul betul.
0: Ya kan, sehingga yang jadi korban kan ada anak-anaknya.
1: Benar-benar.
0: Nah, perempuan-perempuan yang melihat fenomena itu,
1: mungkin
0: dia tidak mau gitu loh. Ada anak yang tersiksa ya, atau hidupnya masa depannya jadi rusak karena dia gitu.
1: Benar-benar. Karena ketrigger hal-hal seperti itu ya Mbak ya.
0: Jadi dia sedang realistis lah intinya begitu.
1: Artinya berarti sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang salah tema perdua ya, tapi mereka sudah mengukur kemampuan mereka seperti apa. Dan itu menurut Angel memang jawaban yang paling pas ya Mbak ya. Karena kita gak bisa untuk ngelarang seseorang memilih jalan hidupnya masing-masing. Oke. Ini karena waktunya udah singkat banget ya. Sayang sekali teman produser ini, menarik banget
0: ya.
1: Memang gak kerasa kalau ngobrol sama Mbak Fitri ya. Kira-kira dari Mbak Fitri sendiri, boleh gak menyampaikan satu kalimat kepada working mom yang ada di luar sana, yang mungkin saat ini sedang merasa tidak cukup baik sebagai seorang ibu, karena Angel yakin di luar sana masih banyak ibu-ibu yang selalu merasa tidak sempurna, yang masih ngerasa kurang dan segala macam. Kira-kira apa pesan untuk ibu-ibu di luar sana?
0: Pesan untuk ibu-ibu yang hari ini sedang merasakan dilema kayak kita ya, kayaknya lah ya. Menjadi ibu adalah bagian dari identitas seorang perempuan, gitu ya. Bukan seluruh identitasnya, tetapi sebagian saja, dan ia tetaplah seorang manusia yang memiliki mimpi, memiliki kebutuhan, sehingga dia juga layak diperjuangkan untuk hidup lebih baik untuk dirinya sendiri. Jadi hidup ini memang pilihan, Kak Angela. Jadi apapun yang sedang dipilih ibu, itu adalah yang terbaik, gitu. Gitu. Jadi ibu tidak membutuhkan keluarga yang hanya memuji betapa kuatnya dia, gitu ya. Ibu membutuhkan keluarga yang bersedia ikut memikul apa yang selama ini ia tanggung sendiri.
1: Asik banget. Jadi reminder ya Mbak untuk diri sendiri untuk, juga ya.
0: Iya. Jadi jika ibu tidak selalu bisa hadir di setiap langkah anak-anaknya, jangan dikira bahwa cintanya juga tidak bisa hadir, gitu. Bisa jadi dia di setiap langkah ibu ada doa ibu yang berjalan lebih dulu daripada langkah anak-anaknya.
1: Oh ya ampun, sedih banget.
0: Iya. Suatu hari nanti ketika anak-anak sudah besar ya, anak-anak mungkin hari ini mungkin teman-teman perdua dimanapun berada yang dekat ibunya, ayo sama-sama peluk ibu, cium ibu selagi masih ada ibu, gitu ya. Karena sesungguhnya betapa keras ibu bekerja itu ya Kak Angela. Semoga kamu tidak menghitung berapa banyak waktu yang hilang bersama ibumu, tetapi mengingat berapa banyak cinta yang diam-diam ibumu titipkan melalui setiap pengorbanan dan doanya.
1: Oh my god, hari ini pembahasan kita memang mellow ya teman perdua ya. Memang kalau kata anak-anak TikTok ini teman perdua, ekonomi itu jahat. Makanya kenapa kita tetap bekerja. Tapi ada juga yang memang mau mengejar karirnya, cuman yang namanya work life balance itu kadang harus ada yang dikorbankan. Thank you Mbak Fitri. Mungkin boleh sedikit, enggak banyak sih sebenarnya ya yang Angela catat, karena kayaknya lebih banyak terkesima dari penjelasan Mbak Fitri tadi. Tapi yang pasti kalau kita ngomongin terkait dengan working moms dilema ini, salah satu penyebabnya adalah karena banyak ibu di luar sana itu yang merasa tidak adil. Adanya standar ya, sebagai perempuan kita sebenarnya harus tahu juga kodrat kita, apalagi kapasitas otak laki-laki itu ternyata lebih besar 3 kali dari perempuan. Sorry, mungkin perempuan juga lebih sering mengedepankan perasaan daripada logika. Cuman ya itu dia. Untuk kamu-kamu di luar sana yang saat ini mungkin menjadi seorang ibu, terutama yang saat ini masih single mom atau mungkin sudah punya pasangan, tentu dampak psikologisnya juga berbeda ya. Intinya adalah setiap anak itu membutuhkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya di usia 7 sampai dengan 10 tahun. Jadi ini juga menjadi trigger untuk kita semua, reminder sebenarnya ya untuk kita semua. Kedepannya juga perkembangan anak itu merupakan hasil interaksi dari banyak faktor. Dan untuk mami-mami di luar sana ya, apalagi yang moms working, jangan sampai kamu mendapatkan dampak yang paling berbahaya, yaitu ketika kamu kehilangan identitas kamu sendiri. Terima kasih banyak Mbak Fitri.
0: Sama-sama. Boleh gak ya buat pesan untuk anak-anak ya, karena ini pesan
1: juga
0: untuk
1: boleh.
0: Anak kita sih sebenarnya ya. Nah, mungkin suatu hari kamu bertanya, mengapa dulu ibu begitu sibuk bekerja? Ketika hari itu tiba, semoga kamu tahu bahwa ibu bukan sedang memilih pekerjaan daripada kamu. Namun, ibu sedang berusaha memastikan ketika kamu tumbuh nanti, kamu memiliki lebih banyak pilihan dalam hidupmu. Dan, nak, kalau dulu ibu tidak selalu punya waktu untukmu, maafkanlah ibu. Tapi jangan pernah ragukan satu hal, tidak pernah ada satu hari pun di mana ibu berhenti mencintaimu. Terima kasih.
1: Aduh, bikin sedih deh. Oh my god, Mbak Pradua, thank you Mbak Fitri. Hari
0: sama-sama.
1: Ini sangat menyentuh sekali ya.
0: Saya sangat menyentuh sekali. Saya kalau udah bicara tentang ibu, tentang anak tuh kayaknya kita di kemana lagi sih sebenarnya tujuan kita gitu ya kan?
1: Benar. Semangat ya teman-teman berdua ya.
0: Semangat ya semuanya ya. Anak-anak yang masih punya ibu maupun yang ibunya sudah tiada, ayo peluk ibu,
1: ayo peluk ibunya selagi masih ada ya. Dan supaya makin mantep nih teman-teman berdua, untuk menutup session kita di Iftalk malam hari ini, mungkin aku bakalan muterin lagu Virgo, Saat Kau Telah Mengerti, spesial buat anak-anak yang ada di luar sana. Mungkin ini juga salah satu ungkapan hati dari para orang tua yang sedang berjuang. Terima kasih Mbak Fitri, selamat malam.

Jalan Amat Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Teh Hijau itu memang sangat-sangat menenangkan ya teman Pro 2 ya, tapi rasanya pahit, flat gitu. Bukan pahit ya, lebih ke hambar rasanya. Ah, itu dia. Kayak hidup tuh kadang ada manis-manisnya, ada pahit-pahitnya, tapi ada masanya kita ngerasa kayak flat gitu. Di malam hari ini, sebelum kita masuk ke teman cerita, aku pengen saya hi dulu buat yang lagi dengerin kita di malam hari ini, yang di luar kota Tanjung Pinang, atau mungkin yang sekarang di Tanjung Pinang lagi dengerin kita di mobil mungkin ya. Terutama ada Hazen dan juga Ola. Halo Mas Hazen dan juga Ola. Ini anak-anaknya Onti Angela yang luar biasa ganteng dan juga cantik ya. Dengerin Onti Angela banget nih di malam hari ini. Emangnya udah bisa ya ngerti apa yang tante bilang nih. Lagi pada mau kemana sih malam-malam? Kalau kata Onti nih ya, mending mintamu ya buat jajanin sesuatu gitu, mampir ke Indomaret. Sekarang udah ada Indomaret nih Tanjung Pinang. Boleh kali jajan Muya. Muya, jajan Muya. Tapi kalau enggak, dimsum Muya. Buat dimsum lagi Muya, yuk bisa yuk. Muya dimsumnya ready tiap hari kalau bisa. Thank you ya Hazan dan juga Ola dan juga Muya yang lagi dengerin Pro 2 Tanjung Pinang di malam hari ini. Well guys, untuk di teman cerita kali ini, Angela sudah menyiapkan topik tentunya, tapi nanti bakalan aku spill topiknya apa. So stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: masak sayur.
1: Ada brokoli, wortel, sama buncis.
2: Ah elah, gak seru banget.
0: Itu ada cemilan gak ya?
1: Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
2: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
0: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
2: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya. 92.1

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini masih ngomongin terkait dengan teman cerita ya di lemari ini ya. Setiap dari kita tuh pasti pengen banget untuk punya someone to hold on, yang bisa kita andalkan, yang bisa jadi bahu tempat kita bersandar. Tidak melulu harus pasangan guys, tapi memang kebanyakan orang-orang butuh tempat untuk bersandar itu nyarinya ke pasangan. So that's why banyak orang yang mungkin tangki cintanya kosong, ada yang tangki cintanya itu masih 50-50, kadang ngerasa kesepian, kadang ngerasa fine-fine aja. Tapi ada juga orang yang tangki cintanya itu penuh, alias mereka bisa benar-benar untuk menjalani kehidupan mereka tuh seperti biasa gitu, tanpa ngerasa harus bergantung sama orang lain. Karena ngerasa kayak udah sayang sama dirinya, tangki cintanya juga penuh. Jadi ya gak perlu lagi tuh yang namanya cinta-cinta konyol dan segala macem ya. Jadi pertanyaannya di malam hari ini, teman Pro 2 pengen banget nanya sama kamu, kira-kira kalau menurut kamu sendiri tangki cinta kamu tuh sebenarnya ada di persentase berapa? Atau kalau misalnya gak mau disebutkan dalam persentase, kamu pengen nyebutin setengah lanjel kayak 50-50, atau mungkin full, atau mungkin aku kayaknya ngerasa tangki cinta aku tuh ada di angka 20%, ya it's okay, fine. Boleh untuk ceritain bareng sama Angela di malam hari ini. Caranya bisa di WhatsApp kita ke 0811-777-9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital. Alright, teman Pro 2, so kita ke lagu selanjutnya dulu. Here is special song from Olivia Rodrigo with Honeybee.

0: ya, duduk di bawah pohon gini, adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Pahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Pahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ngomongin terkait dengan tangki cinta ya. Kira-kira kalau dari kamu sendiri ini teman Pro 2, kamu nganggap tangki cinta kamu itu ada di angka berapa persen? Selamat malam, di sini sudah ada Kak Dwi. Halo. Malam Angel, malam juga manis. Ikutan join topiknya ya Angel. By the way, ngomongin tangki cinta, tangki cinta aku tuh aku ngerasa ada di angka 60% untuk saat ini. Memang 40%-nya tuh masih ada kekosongan, tapi gak yang selalu ngerasa kosong. Makanya aku selalu nganggap bahwa tangki cinta aku itu ada di angka 60%. Lebih banyak, lebih sering banyak ngerasa happy-nya daripada ngerasa lonely-nya. Lonely tuh ada, tapi gak yang sering. Makanya aku menempatkan 40% itu kekosongan yang ada di dalam tangki cinta aku. Kira-kira bisa diisi oleh siapa? Ya gak tahu. Kita doain aja ke depannya ada seseorang yang tepat yang bisa mengisi tangki yang kosong itu. Aduh, thank you Kak Dwi. Katanya mau request-nya Angel. Mau request apa tuh manis? Yes. Katanya mau request lagu dari The Chainsmokers yang All We Know. All We Know ya, coba aku cek dulu. The Chainsmokers harusnya masih ada sih ya. The Chainsmokers All We Know, ada. Nanti kita putarin setelah ini, alright. Yang lain yang mau ikutan join masih bisa sampai nanti jam 11 malam.

kita dari dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Hah, kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Puterin lagu-lagu

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih serem gak sih?
1: Lah kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur.
1: Gitu. Oh, gitu.

Ya, sama Pradua, barusan lagu dari Perunggu dengan 33 kali. Dan aku masih menerima untuk teman-teman Pradua yang mau ikutan bergabung. Caranya bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi kita yang ada di RRI Digital, dan juga bisa lewat Instagram Pradua TPI 2-nya angka.

Oke, teman Pro 2, kita masih ada di teman cerita. Dan ini sudah ada Bang Raka yang ikutan join di WhatsApp-nya Pro 2. Halo, selamat malam Bang Raka. Malam ke Angel, malam juga. Ngomongin terkait dengan tangki cinta, kalau aku mungkin akan bilang tangki cinta aku ada di angka 70% Kak Angel. Jadi nggak yang kosong-kosong banget. Kenapa? Memang ada kekosongannya karena saat ini sedang jomblo. Aku ngerasa sebagai laki-laki tangki cintanya harus penuh supaya kita tuh cintanya lebih besar kepada perempuan, bukan sebaliknya. Bener sih. Apakah aku selama ini mendapatkan laki-laki yang tangki cintanya juga kosong ya, teman Pro 2 ya? Aduh, salah ya berarti ya, salah nih, salah. Karena bagi aku Kak, laki-laki itu cintanya harus lebih besar. Sebenarnya harusnya setara kali ya maksudnya Bang Raka. Tapi dalam artian laki-laki itu harus menjadi seorang hunter. Jadi mereka yang harus lebih banyak mengejar, bukan perempuan yang mengejar. Gitu kalau dari Bang Raka guys. Aku setuju sih ya. Ini adalah pemikiran laki-laki yang green flag. Nah, Bang Raka, siapalah yang akan jadi pasangan Bang Raka? Jadi pasangan aku aja enggak? Oke, oke, thank you Bang Raka. Katanya requestnya lagu dari Ariel Nayaka dan juga Nyoman Paul yang tempat ini. Oke, okay, lagunya langsung aja kita puterin. Let's go!

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Dan Neira dengan Sampai Jadi Debu, teman pro 2. Lagunya agak mellow ya di tengah malam yang udah semakin larut. Aku mau say hi juga, ada Bang Anjas di sini. Halo, selamat malam. Hai hai Madam Angela, jagain Angela sampai jam 12 malam. Ikatan topiknya nih Madam, tangki cinta ya. Aku tangki cintanya itu udah pasti 100%, ini baru ada orang pertama yang bilang 100% dari tadi ya. Karena prinsip aku tuh harus mencintai seseorang, terutama seorang wanita, itu dengan tulus dan full, gak setengah-setengah. Karena laki itu bukan lemah cintanya, harus mengejar bukan mau dikejar. Harus ngasih makan bukan dikasih makan mulu. Minimal kalau udah gak mampu jujur aja, jangan belagak sok paling kaya. Itu prinsip yang aku pegang sampai sekarang Madam. Ketika aku sayang sama cewek, itu pasti akan aku usahain semuanya, tunjukin effortnya. Karena aku berani jamin cewek itu kalau dikasih effort lebih pasti seneng. Walaupun pada akhirnya ada yang pergi juga gitu, dan berharap sama yang ini bertahan sampai ke jenjang pernikahan ya, amin. Requestnya lagu dari Ada Band yang Pemain Cinta. Semangat caranya buat Madam Angela. Thank you. Saya dan juga bahagia selalu buat kamu ya Bang Anjas ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin. Ini Ada Band dengan

0: Tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: WhatsApp 0811-777-9210.
1: Instagram Pro2TP.
0: Dan aplikasi NRI Digital.

0: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.
1: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Asik, udah gajian. Eh, tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini. Yang itu segini. Sisanya ya, emang cukup nih buat sebulan.
1: Cie, gajian. Traktir dong.
0: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah, cukup buat sebulan.
1: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama? Kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
0: Iya. Nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
1: Asik, okay. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
0: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya Solo-Solo?
2: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.
3: Hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin,

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Salah satu novel klasik yang mendunia sepanjang masa ialah novel karya Lucy M. Montgomery dengan judul Anne of Green Gables. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1908, mengisahkan perjalanan seorang gadis yatim piatu yang bernama Anne Shirley yang tumbuh di Pulau Prince Edward, Kanada. Awal mula kisah ini ketika sepasang saudara lansia Matthew dan Marilla dari Green Gables, sebuah pertanian di desa Avonlea, berencana mengadopsi seorang anak laki-laki untuk membantu mereka di ladang. Namun, karena kesalahan komunikasi, yang tiba di rumah mereka justru seorang gadis berambut merah yang bernama Anne Shirley. Karena kesalahan itu, Marilla ingin mengembalikannya. Namun hal itu urung melihat kecerdasan dan semangat hidup Anne. Anne digambarkan sebagai anak yatim piatu yang penuh dengan imajinasi, ceria, dan banyak berbicara. Lucy M. Montgomery mengisahkan perjalanan Anne dalam pencarian identitas dan jati diri. Keberadaannya di Green Gables membantunya untuk tumbuh dan dewasa. Dari gadis impulsif, Anne berubah menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Meski tumbuh sebagai seorang yatim piatu di desa yang bahkan tidak ia kenal sebelumnya, namun hubungan Anne dengan Marilla, Matthew, Diana, dan Gilbert menunjukkan arti penting dari keluarga dan persahabatan sejati. Dengan karakter yang kuat, dialog yang jenaka, serta pesan moral yang mendalam, tak ayal buku ini tetap relevan hingga saat ini dan sudah menginspirasi banyak generasi sejak tahun 1908.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Jumat tanggal 11 bulan September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.
4: Saya Tuanen Nendong Game.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: can never forgive. Forgiveness is attribute of the strong. Mahatma Gandhi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'afana fi jasadina wa radda 'alaina ruhina wa adzina lana bidzikrihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang mulia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepadanya, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim sudah pasti mendambakan akan masuknya ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sehingga siapapun itu pasti akan berlomba-lomba untuk menjadi seorang hamba yang terbaik di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah tidak mengharapkan akan kebaikan kita, tetapi kebaikan yang kita kerjakan itu akan kembali lagi kepada kita yang mengerjakannya. Jika kita sebagai manusia yang beriman, selalu taat akan perintah Sang Khalik dan menjauhi apa yang dilarangnya, niscaya surgalah baginya. Sebab ternyata terdapat sebuah fakta bahwa surgalah yang merindukan manusia. Dengan amal kebajikan yang dilakukan manusia, surga pun merindukannya untuk memasukinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan ataupun pribadi manusia yang dirindukan oleh surga. Siapakah 4 golongan tersebut? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dari Ibnu Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan." Surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menjaga lisan ataupun ucapan, orang yang memberi makan orang yang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ada 4 golongan ataupun pribadi manusia yang dirindukan dan dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Wahyu Allah yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi SAW bukanlah ayat tentang iman, Islam maupun amaliah lainnya, tetapi ayat tentang pentingnya akan membaca. Allah memberikan derajat khusus bagi hambanya yang selalu istiqamah dalam membaca kalam-kalam Allah yang tertuang indah dalam mushaf Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran merupakan salah satu amaliah yang paling utama dan paling besar pahalanya. Setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca membawa pahala tersendiri untuk kita, apalagi jika kita istiqamah dalam membacanya. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Al-Quran akan datang kepada orang yang selalu membacanya di hari pembalasan nanti, sebagai saksi amal perbuatan orang tersebut dan juga sebagai syafaat ataupun penolong baginya. Sebagai pribadi muslim yang baik, selain membaca Al-Quran, tentu kita juga harus mempelajari maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, orang yang selalu membaca lisannya. Baik dan buruknya seseorang akan terlihat dari ucapan lisannya. Maka dari itu, jaga selalu agar lisan kita hanya mengatakan hal-hal yang baik, seperti digunakan untuk membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberi nasihat yang bermanfaat kepada orang lain. Seperti dalam sebuah hadis menegaskan, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Maknanya, keselamatan manusia tergantung bagaimana ia menjaga lidahnya. Kaum muslimin, para pendengar RRI Tanjung Pinang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dermawan, yaitu orang yang gemar berbagi rizki dan juga memberi makan orang yang lapar. Saling tolong-menolong merupakan salah satu amalan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong seseorang jika ia memberi pertolongan kepada sesama saudaranya yang membutuhkan. Bagi seorang muslim, sudah tentu paham ada hak orang lain yang wajib kita berikan dalam rezeki yang kita miliki, yakni berupa zakat, infak, dan juga sedekah. Tiga hal tersebut kita harus berikan kepada yang berhak menerimanya. Kalaulah ini bisa kita laksanakan, maka tak ada lagi saudara kita yang meminta-minta karena kebutuhan mereka telah tercukupi. Yang terakhir, golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tidak terasa, sudah hampir 2 bulan Ramadan meninggalkan kita. Namun hendaknya, semangat dalam amal ibadah yang sering kita laksanakan di bulan Ramadan tersebut, terus kita tingkatkan di bulan-bulan berikutnya. Puasa merupakan ibadah yang istimewa, karena memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan ibadah lain. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah utama, bahkan merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu amalin ibnu Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya secara langsung. Berpuasa menuntut kita agar dapat menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana yang disontohkan oleh Rasulullah, maka derajat takwa akan kita peroleh yang balasannya tentu saja adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Tanpa terasa, kita sudah berada di tahun 2020. Ada yang saat ini usianya sudah 20 tahun, ada yang 35 tahun, 50 tahun, bahkan 70 tahun. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah nikmat umur ini kita habiskan begitu saja, tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik sedikit pun? Apakah bacaan Al-Quran kita masih seperti yang dulu? Apakah lisan dan juga jari kita masih menceritakan aib orang lain? Apakah kita masih kikir dengan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Dan apakah kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya? Itu kembali kepada kita. Jika kita telah melaksanakan dengan salah satu ataupun keempat amalan tersebut, insya Allah, surganya Allah menunggu kehadiran kita. Semoga kita semua termasuk golongan ataupun pribadi yang dirindukan dan dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah untaian hikmah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: Chat. Oke teman Pradua, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

Selamat pagi teman Pro2 dan di pagi hari ini Aldi pengen ucapin good morning kepada dan di pagi hari ini teman Pro2. By the way, Aldi pengen ucapin selamat hari radio aja buat kamu teman Pro2, di mana hari radio LPP RRI Tanjung Pinang tepat di tanggal 11 September 2026 teman Pro2. Harmoni indah tanah Melayu, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. By the way, ini udah ke-81 tahun. Wow, tapi Aldi umurnya belum sampai 81, nomor Pro2. Gila, masih muda banget, parah. Betulnya untuk pagi hari ini kita enjoy ya selama beberapa jam ke depan dengan lagu-lagu dari teman Pro2 semuanya. Dan kamu di pagi hari ini yang lagi pada on the way pergi kerja, hati-hati di jalan aja say. Tetap lihat kanan, kiri, depan, belakang. By the way, tadi Aldi informasi aja teman Pro2 sempat tadi subuh ke studio sekitar jam 4.40-an maybe. Ya, itu terjadi kecelakaan ya kayaknya dekat daerah Batu 8 teman Pro2, tapi alhamdulillahnya udah ditolong sama masyarakat-masyarakat setempat yang sedang lewat, habis itu mungkin langsung dibawa ke rumah sakit teman Pro2. Ya semoga aja buat yang terkena dampak atau korban lah ya teman Pro2, korban tersebut bisa baik-baik saja dan kembali pulih. Bagi beberapa orang yang menolong juga kita say thanks, terima kasih banyak buat kamu yang sudah membantu teman Pro2. Ya, kita sesama manusia harus jadi saling ringan tangan ya teman Pro2. Jangan sampai kita ngelihat orang lagi kesusahan kita diam-diam saja. Aldi tadi tidak bisa membantu karena Aldi buru-buru ke studio.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk, hemat kertas!
1: Apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Selamat pagi teman berdua. Dan selamat pagi nih buat kamu yang sering banget dengar radio. Thank you so much ya. Kamu tuh selalu menemani. Kamu selalu mendengarkan Produe FM Tanjung Pinang dimanapun kamu berada. Lagi jalan atau juga kamu lagi di rumah, di streaming dimanapun teman berdua. Aduh, Aldima say thank you aja deh buat kamu teman berdua. Dan pasti kalau udah hari radio

Ini lagu siapa lagi ya? Ada beberapa lagu tuh masalah Aldi Teman Pro, dua lagu yang mungkin menjelaskan tentang radio dan lain sebagainya. Tapi kayaknya yang paling sering tuh yang Aldi dengar adalah Silan Seven yang judulnya Radio Teman Pro 2. Ih, seru banget. By the way, kamu pengen ucapin apa nih untuk hari radio di tanggal 11 September 2026 ini? Spesialnya untuk teman-teman penyiar Pro 2 deh, untuk Angela, Adele, Nura, Wulan, dan khususnya Aldi. Dan khususnya Aldi sendiri, teman Pro 2, karena pastinya Aldi juga mau dong diucapin. Ya, pokoknya buat kamu, untuk di pagi hari ini Aldi tungguin lah ucapan-ucapan hari radio kamu spesial dari kamu untuk kita nanti. Kamu boleh deh kasih dua lagu untuk kamu spesial ya.